0: Evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus perlu dikomunikasikan ke arah kastoder kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit,
5: Pak, bisa disampaikan, ya. Pak, ini cukup lama nih, Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
15: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasaran ya Mas, ya, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.

Saudara pendengar, satu lagu dari Iwan Fals berjudul Perempuan Malam. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 9:33 waktu Indonesia Timur. Ada masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Bagaimana hari ini Anda rasakan? Ya, hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Juli 2026. Semoga hari Jumat ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda beraktivitas. Anda yang sudah melewati proses tidur dari malam dan saat ini sudah beraktivitas kembali, mudah-mudahan saja semalam mimpi Anda mimpi yang indah. Kenapa saya berbicara terkait dengan mimpi? Karena ada sesuatu yang unik yang bisa kita bagikan terkait dengan pertanyaan, bisakah mimpi kita dilindungi hak cipta? Lucu memang ya pertanyaannya, tetapi dengarkanlah penjelasan saya bahwa mimpi yang hadir secara acak saat kita tidur dasarnya tidak bisa didaftarkan sebagai hak cipta individu. Hukum kekayaan intelektual menetapkan bahwa perlindungan hanya berlaku jika suatu ide sudah diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Sebuah visualisasi bunga tidur yang abstrak tidak memenuhi persyaratan perlindungan sebelum diekspresikan secara konkret oleh seorang manusia. Anda harus menuliskan narasi, mengambilkan gambar skenario mimpi tersebut terlebih dahulu agar bisa diakui oleh undang-undang. Prinsipnya saudara, deklarasi mewajibkan perwujudan fisik agar sebuah ciptaan mendapatkan legalitas hukum formal secara otomatis. Jadi keunikan alur cerita mimpi kita hanya menjadi milik umum, tidak hanya disimpan secara memori saja. Jika kita bisa meluangkan itu dalam sebuah naskah atau buku, barulah hak cipta itu bisa melekat. Produk komersial yang lahir dari individu mimpi ya, atau inspirasi mimpi, itulah yang dilindungi undang-undang, bukan aktivitas biologis dari otak kita. Demikianlah saudara pendengar informasinya yang menarik ya. Bila kita bermimpi, kemudian bisa diakui sebagai hak cipta milik kita. Unik banget ya, tapi ternyata gak bisa. Itu harus kita tuangkan dalam sebuah narasi, kita kembangkan. Kemudian kalau memang sudah identik dengan diri kita, maka itulah yang bisa menjadi sebuah hak cipta yang diakui oleh negara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, sudah pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura, 23 Jayapura, dan satu tembang dari miliknya Wong dengan Tak Ingin. Ini lagu zaman-zaman kita masih kuliah, masih SMA dulu, saking lamanya ya, di era tahun 98 ya, di era tahun 2000-an ya. Kalau Anda ada di masa-masa itu, berarti kita satu frekuensi ya, satu umur. Saudara pendengar, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah hewan kesayangan kita seperti anjing atau kucing benar-benar memahami setiap kata yang kita ucapkan sehari-hari? Banyak pemilik hewan sangat yakin bahwa sahabat berbulu mereka mengerti kalimat yang diungkapkan dengan penuh kasih sayang. Tapi saudara pendengar, hewan peliharaan tidak mengerti arti harfiah atau kata atau kalimat seperti manusia. Namun mereka bisa memahami maksud kita, bisa mengandalkan nada suara kita, tinggi rendah tegasnya dengan bahasa tubuh yang kita keluarkan. HelloSehat.com mengungkapkan bahwa manusia dan hewan sama-sama mengungkapkan gerak tubuh, rendah tinggi suara untuk berkomunikasi. Mereka menyederhanakan kata-kata dengan menggunakan nada yang lebih tinggi berkomunikasi dengan hewan-hewan kesayangan mereka. Fenomena itu disebut dengan pet redirected speech. Alasan manusia melakukan pet redirected speech adalah agar hewan bisa memahami apa yang disampaikan manusia. Konsepnya mirip ketika kita berbicara dengan anak-anak. Tapi lain lagi yang dilansir oleh Science Daily, hewan peliharaan bereaksi terhadap intonasi suara manusia. Mereka tidak hanya mengenali kata-kata spesifik yang kita ulang, tetapi mereka juga peka terhadap nada emosi kita. Hewan merespon gerakan tubuh manusia seperti menunjuk, namun bisa dipastikan Anda menatap matanya saat menunjuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan

0: Gempa, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

bagiku. Ya, saudara pendengar Kokorono Tomo dari Zivilia sudah menemani kebersamaan kita di suasana saat ini. Ya, kurang lebih sekitar 15 menit lagi pendengar yang akan kita lewati karena waktu dinas saya sampai jelang pukul 11 siang nanti. Satu persembahan dari miliknya Audi Item dengan Lama-Lama Aku Bosan Bila Kamu. Ya, tapi semoga saja Anda tidak bosan dengan hadirnya Pro 1 yang masih tetap setia menemani Anda bersama penyiar yang sudah temani Anda dari pukul 5 tadi pagi. Dan setelah ini nanti ada rekan saya Agus Setiawan. Boleh dong setiap saat suaranya berubah ya. Ada suara penyiar cewek, ada suara penyiar cowok ya. Jadi ada warna dari kebersamaan kita. Nanti selepas rekan Agus juga pasti akan tergantikan oleh rekan penyiar cewek lagi ya. Sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, fenomena kalimat yang terus terngiang di memori sering dikenal sebagai efek earthworm untuk lagu atau intrusive thought. Secara psikologi dan neuroscience, hal ini terjadi karena otak manusia cenderung menangkap pola yang berulang dan menyimpannya dalam memori jangka pendek akibat pemicu tertentu. Nah, saudara pendengar, sebuah kalimat yang tidak terlupakan biasanya memiliki kekuatan besar yang mampu menyentuh lubuk hati terdalam dari pembacanya. Kekuatan kata-kata seringkali melampaui ruang batas dan waktu karena membawa pesan universal yang sangat mendalam. Nah, saudara pendengar, dilansir dari Psikologi Today yang menyebutkan bahwa otak manusia cenderung lebih mudah menguntai kata-kata dari rima atau ritme tertentu. Struktur sintaksis yang unik dan harmonis membuat pesan tersebut menempel erat dalam ingatan jangka panjang kita secara alami. Keindahan sebuah kutipan ikonik tidak hanya terletak pada estetika bahasa, melainkan pada kebenaran tajam yang berhasil disampaikan. Ketika sebuah kalimat mampu merangkum realitas kehidupan dengan begitu akurat, ia akan bertransformasi menjadi kompas moral yang abadi. Kata-kata yang dipilih dengan presisi tinggi memiliki kekuatan magis untuk mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia sekitar. Faktor kesederhanaan juga mampu memegang peran sangat krusial dalam menciptakan sebuah kalimat yang memorable bagi banyak orang. Kalimat yang selalu rumit dan berbelit-belit justru seringkali gagal menyampaikan esensi pesan inti kepada para pembacanya. Nah, saudara pendengar, pada akhirnya sebuah kalimat menjadi abadi karena ia mampu menyuarakan isi pikiran yang selama ini kita ungkapkan sendiri, dan ia bertindak sebagai jembatan empati yang menghubungkan pengalaman personil sang penulis dengan perasaan kolektif seluruh umat manusia. Itu dia saudara pendengar, satu informasi yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
1: RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini. Sudah pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kini pendengar, saya pamit undur diri ya. Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan sampai jelang pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas kembali, jangan kemana-mana. Program-program acara kami pun masih begitu banyak yang bisa kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye-bye.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Setiawan hadir menemani Anda di Lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya di suasana siang ini penuh dengan sukacita dalam kondisi apapun itu. Di tengah kesibukan kita masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing. Semoga yang kita kerjakan tetap selalu menjadi berkat tentunya untuk kita, untuk keluarga kita, dan kita tetap semangat menjalaninya. Sesulit apapun tantangan, halangan, rintangan, saya yakin kita semuanya pasti mempunyai cara untuk dapat diselesaikan dengan baik. Dengar siaran Prosat RRI Jayapura bersama penyiar Anda sekarang, saya Agus Setiawan yang akan menemani Anda setelah tadi ada Mbak Ida Susilowati yang telah menemani Anda di Lintas Jayapura pagi. Dan tentunya beragam program acara di berbagai informasi-informasi diselingi dengan musisi-musisi tanah air mancanegara yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga kiranya dapat menyemangati di siang ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan berbagi beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama Pro 1 RRI Jayapura. Mengawali kebersamaan ini bersama Geisha, izinkan aku mendua. Izinkan aku bersama pendengar saya tentunya untuk bisa menemani di setiap langkah kegiatan aktivitas hari ini. Salam sukses tentunya untuk semuanya.

Iya, benar. Segala informasi kami sampaikan terkait Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi, tapi harus saling menguntungkan. Pendengar, informasi ini kami lansir di rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka terhadap investasi dan kerjasama dengan berbagai negara. Namun kerjasama tersebut harus dibangun atas dasar saling menguntungkan serta memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Presiden mengatakan Indonesia memilih menjalin hubungan baik dengan seluruh negara. Indonesia terbuka untuk berbagi peluang kemitraan bagi investor yang ingin berinvestasi di tanah air. Meski begitu, pendengar, Presiden menegaskan Indonesia saat ini memiliki posisi yang kuat, tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah, kata Presiden, akan memastikan setiap kerjasama internasional tetap berpihak pada kepentingan nasional. Presiden mengatakan pemerintah menghargai kontribusi para investor yang terlibat dalam pengembangan LNG Abadi Marcella. Ia mengapresiasi kepada Inpex Corporation dari Jepang, Petronas dari Malaysia, dan Pertamina sebagai perusahaan nasional Indonesia. Presiden menekankan bahwa pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Menurutnya, pendengar, keberhasilan proyek investasi juga harus memberikan keuntungan bagi mitra yang menanamkan modal di Indonesia. Namun di saat yang sama, pendengar, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan manfaat investasi dirasakan masyarakat luas. Karenanya, setiap proyek strategis harus berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sekilas informasi ini kami lansir di rri.co.id.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Iya, pendengar, untuk kedepannya ada rencana ya untuk kantin-kantin sekolah akan dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG. Inilah sekelas informasinya dalam pertemuan kita di pagi ini, di mana Badan Gizi Nasional BGN akan mengkaji pelibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Subianto. Ia menuturkan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara dalam mencari beberapa opsi alternatif untuk meningkatkan kualitas program MBG ini. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, pelibatan kantin sekolah ini dijelaskannya menjadi pilihan alternatif dalam pemenuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjalankan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, katanya Kepala Negara juga mempersilakan kajian mendalam terkait para penerima manfaat program MBG. Hal ini diungkapkan oleh Agustina sebagai amanat langsung Presiden Prabowo yang menginginkan berjalannya program MBG secara efisien. Selain itu, pendengar, Kepala Negara juga mempersilakan kajian mendalam terkait anggaran penyediaan MBG untuk satu porsinya berkisaran 15.000. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menekankan kajian itu untuk mengakulak meng

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tak terasa pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami akan hadir dengan beberapa tembang-tembang islami. Dengan teman-tembang islami ini paling tidak sebagai pengingat untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, agar dapat mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat Jumat untuk hari ini, di mana sholat Jumat tentunya dilaksanakan di pukul 12 siang. Saat ini kurang lebih 21 menit Anda mempersiapkan diri agar dapat menjalankan sholat Jumat. Kami pun juga rencananya turut menyiarkan jalannya sholat Jumat dari Masjid As-Syifa, Kompleks Rumah Sakit Martin Indey, pada pukul 12 siang. Oleh karena itu, beberapa tembang islami ini sebagai pengingat atau penanda waktu untuk mempersiapkan diri agar dapat menjalankan sholat Jumat untuk hari ini. Inilah beberapa tembang islami yang akan mengantarkan kita nantinya di pukul 12 untuk menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Al-Syifa, Kompleks Rumah Sakit Martin Indey.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Ash-Shifa dari Kompleks Rumah Sakit Martin Indey.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat-Nya dan berbagai nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat umur yang panjang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat melangkahkan kaki kita dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah menuntun kita dari zaman kejahilan menuju zaman kejayaan Islam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat merupakan amalan yang sederhana, tetapi kerap kali kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalai dan lupa untuk berselawat kepadanya. Padahal selawat memiliki nilai dan manfaat yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Berselawat kepada Nabi sehari-hari itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi merupakan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, khatamul anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berselawat kepada nabi, yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam dengan penuh hormat kepadanya. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, tetapi Allah sendiri tidak salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, tetapi Allah tidak berzakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa, Allah pun tidak berpuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih dulu berselawat kepada Nabi dan para malaikatnya ketimbang memerintahkan umatnya, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perintah juga dikuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selawat kita kepada Nabi langsung sampai kepada Nabiullah
tidak akan tertolak dimanapun kita berada. Sebagaimana sabdanya, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat untuk berkumpul atau untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan berselawatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku diterima di sisiku dimanapun kalian berada. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, perintah membaca salawat untuk Nabi merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk dilakukan sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama kita, Abul Hasan Al-Qarhi dalam kitabnya Al-Muhit Al-Burhani. Wa qala Abul Hasan Al-Qarhi, as-salatu ala nabi wajibatun ala al-insan, salawat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi setiap insan, fil umri marrah, dalam setiap seumur hidup, insya'a fa'ala fis salati au fi ghairiha, baik itu dilakukan di dalam salat ataupun di luar salat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selain menjalankan kewajiban membaca selawat, juga mendatangkan beberapa kebaikan bagi kita. Di antara manfaat membacakan selawat adalah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang dikutip oleh At-Tirmidzi, "Awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling mulia, orang yang paling utama di hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Pada hakikatnya, membaca salawat untuk Nabi bukan mendoakan Nabi, melainkan sebuah wasilah atas doa-doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, balasan dari membaca salawat untuk Nabi bukan bertambahnya kebaikan kepada Nabi, tetapi datangnya syafaat kepada hambanya yang senantiasa melantunkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hadis yang dikutip Imam Muslim bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Jika muadzin kalian mendengarkan muadzin, maka jawablah seperti apa yang kalian dengar. Tsumma shollu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Karena sesungguhnya berselawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepada kalian dengan 10 kebaikan. Tsumma sallallahu ila alwasilah fa innaha manzilatan fil jannah. Dan kemudian mintalah wasilah, karena sesungguhnya wasilah itu mempunyai tempat di surga. Wala tambagi illa li abdi min ibadillah. Aku berharap termasuk dari hamba Allah tersebut. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah, barang siapa yang meminta wasilahku, maka akan mendapatkan syafa'at dariku. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selain syafa'at, membaca salawat juga dapat menghapus beberapa dosa dan kesalahan dan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan mendoakan kebaikan untuk 10 kali. Wa hadzat alaihi ashrad khathiat, dan menghapus 10 dosanya. Wa rafa'at lahu ashra darajat, dan mengangkat
10 derajat kepadanya. Pada momentum hari yang mulia ini, di hari Jumat, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna man afdala ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia itu ialah hari Jumat. Fihi huliqa Adam, yang di mana di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi nafhatu, dan diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi sakhatu, dan di dalamnya ditiup sangkakala. Fa'akthiru alayya minas salah, maka perbanyaklah berselawat kepadaku. Fa'inna salatakum ma'rudatun alayya, karena selawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum kami menutup khutbah kami, ada suatu kisah dari ulama yang bernama Syekh Al-Bayumi. Beliau merupakan ulama yang senantiasa di hari-harinya membaca selawat dengan jumlah 100,000 selawat, yang di mana pada malam hari beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih banyak selawatnya kepadamu dibanding aku?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada." Lalu ulama ini heran, karena dia heran ada yang bisa melebihi selawatnya, yaitu sebanyak 100,000 selawat. Lalu Nabi menjawab, ulama yang melebihi selawatnya yaitu Imam Ahmad Ad-Dardir. Akan tetapi Imam Ahmad Ad-Dardir ini ternyata hanya melantunkan 10 salawat, melainkan dengan lafaz yang berbeda. Jadi lafaz salawat ini berbunyi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada kamayaliku bikamali. Dengan 10 kali sudah bisa menandingi salawat Imam atau Syekh Al-Bayumi tadi yang sebanyak 100,000 salawat. Jadi sekian khutbah Jumat kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat untuk hari ini, dan kiranya amal ibadah dapat selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiba saatnya kembali kita dengarkan untuk beberapa tembang Islami untuk kebersamaan kita hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur lewat Dinamika Olahraga yang akan hadir nantinya beragam informasi di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: sedherek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

ya pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional, siarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer. J'espère.
2: Félicitations avec une chute en plein sang, en pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikutnya.

0: It's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Qasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain por. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

tentunya Anda kembali bergabung bersama kami. Di mana saat ini pukul 13.30 menit untuk Indonesia Timur selepas dinamika olahraga tadi. Dan tentunya tiba saatnya pendengar untuk beragam informasi di ruang layanan masyarakat kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

Kami awali untuk informasi di ruang layanan masyarakat ini, informasi duka dari keluarga besar Erwin Iriu untuk keluarga yang berada di kota di Jayapura, Biak, Papua Nugini, Kampung Tubati, Engkros, Kayu Pulo, Kayu Batu, Kampung Asei. Berita duka yang ditujukan kepada keluarga besar di Tubati, Ondo Afi Besar Tubati Engkros, Yohan Yanti Hamadi, Ondo Afi Tabdik Rau, Hans Hoa Iriu. Keluarga besar Iriu, keluarga besar Hai, keluarga besar Hasor, keluarga besar Mano, keluarga besar Hamadi. Untuk keluarga besar di Engkros, keluarga besar Hanasbe, keluarga besar Meroje, keluarga besar Sangi, keluarga besar Drungi, keluarga besar di Kayu Batu, keluarga besar Makanwai, keluarga besar di Kayu Pulau.

keluarga besar Yowe, keluarga besar Sibi, keluarga besar Zoro, keluarga besar di Asei, keluarga besar Doce, keluarga besar Hengga, keluarga besar di Biak, keluarga besar Kaisieku, keluarga besar Mansnebra, keluarga besar Mandowen, keluarga di PNG, keluarga Pruto dan Pimahe di Lido. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia pada hari Selasa 14 Juli 2006 pukul 14:15 waktu Belanda di Delft, Belanda. Telah meninggal dunia saudara terkasih Max Truar Iriu. Lahir 11 April 1948, usia 84 tahun. Di mana informasi untuk pemakaman almarhum Max Truar Iriu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2006 bertempat di kota Delft, Belanda. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian untuk informasi duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

mau liburan ke luar negeri, umroh, studi, atau perjalanan bisnis? Kantor Imigrasi Jayapura menghadirkan paspor ceria, layanan imigrasi yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat. Datang langsung pada kegiatan Car Free Day di Jembatan Merah hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Timur. Untuk pembuatan paspor baru bagi warga di atas 17 tahun, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, atau akta perkawinan, atau surat baptis. Bagi yang di bawah 17 tahun, dapat membawa EKTP kedua orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, dan akta perkawinan orang tua. Bagi yang ingin mengganti paspor, cukup membawa KTP elektronik dan paspor lama. Kuota pelayanan terbatas, tersedia 25 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 25 kuota walk-in. Biaya PNBP sesuai ketentuan pemerintah. E-Paspor 5 tahun sebesar Rp650.000 dan E-Paspor 10 tahun sebesar Rp950.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-5464-8324. Kantor Imigrasi Jayapura. Imigrasi hadir lebih dekat. Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami akan menyampaikan untuk dua pengumuman dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih kepada alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan lulusan S1 Sarjana Hukum, baik negeri maupun swasta. Telah dibuka program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, dan pembukaan pendaftaran yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan 24 Juli 2026. Persyaratan dan pembiayaan dapat dilihat pada Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum beralamat di Kampus AB Pura pada pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Demikian pengumuman ini disampaikan. Dan masih dari Universitas Cendrawasih Fakultas Hukum, sehubungan dengan dimulainya kegiatan perkuliahan program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNCEN semester gasal tahun akademik 2026-2027. Untuk itu, bagi lulusan sarjana S1 dapat mengikuti untuk melanjutkan atau rencana memiliki melanjutkan pada program Magister Kenotariatan ini telah dibuka. Dibuka sejak tanggal 15 Juli hingga 24 Juli 2026. Demikian untuk informasi ini pendengar, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1. Sesaat lagi Topi Asli akan hadir untuk kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, pukul 14.04 waktu Indonesia Timur, pendengar, tiba saatnya tentunya untuk kebersamaan ini seperti biasanya, topi asli. Kami buka melalui via nomor telepon yang kami sediakan untuk Anda di nomor 0967536386. Tentunya ada beberapa lagu pilihan, di antaranya The Massive, Jangan Menyerah, Nia dan Niyati, Senja di Batas Kota, Avolia, Hey Ladies, Pasto, Tanya Hati, Jiku Stigma, Afdian, Pisesa, Grimis di Hatiku. Ada Deddy Dores dan Ani Carrera, Bahagia Ikan Dalam Kaca, Atik Sibi dan Tony Senturi berdua, Aan Sturi, Karma featuring Abi. Ada Pance, Mengapa Ada Dusta, Deloitte, Hidup di Bui, Adef, Bahagia Untukmu, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Adapun juga lagu bersama Victor Hutabarat, Makan Siri, Irama Melayu ya, Diana Nasution, Cinta Suci, BCL Tersanjung, ada band Surga Cinta dan Fatima Wali. Itulah beberapa yang menjadi lagu pilihan untuk kebersamaan ini. Di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung, kita langsung sapa. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Profesor Asli, Pak Guru Penyir yang selalu.
1: Iya. Iya. Kakak Lura Maya, apa kabar? Sudah makan?
2: Sudah makan lagi, sudah selesai kerja lagi. Cari burang toh.
1: Asik.
2: Cari burang di Prostatu RR Japura toh.
1: Iya. Kalau boleh tahu, ada kerja apa tadi? Kerajinan kah? Buat-buat ini kah?
2: Rajin. Rajin.
1: Ada buat kerajinan tangan kah?
2: Bekerja di dalam rumah, masak, cuci piring, makan.
1: Asik, bersih rumah.
2: Kamu cari burang toh, cari burang di topik asli.
1: Iya, ada beberapa lagu Kakak Luna, ada Nia dan Niyati di Senja di Batas
2: Diana
1: Kota. Nia dan
2: Niyati, Diana Niyati.
1: Oh, saya kira Bagaikan Ikan Dalam Kaca.
2: Iya, dadah, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Kakak Luna sudah gabung-gabung bersama kami. Iya, memang waktu jam-jam seperti ini memang waktu istirahat, waktu santai, apalagi memang aktivitas dari pagi ya. Ini memang masih waktu istirahat ya untuk yang lainnya. Namun untuk yang bekerja di si instansi pemerintah maupun juga swasta, jam-jam begini sudah mulai sibuk pastinya. Apapun pekerjaan dapat diselesaikan untuk hari ini ya. Semoga semua dapat berjalan lancar ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi Asli, selamat siang Bung Agus dan Ivan di sini.
1: Ivan, posisi di mana ini? Di
3: sekarang lagi di seputaran 751 Sentani.
1: Sentani. Kemarin wilayah Waena ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Sesuai rute.
1: Sesuai rute. Baik, Bung Ivan, silakan nih Bung Ivan. Ada
3: maaf.
1: Ada The Massive, ada Jiku Stigma. Iya,
3: itu sudah, maaf sudah itu.
1: Oh, maaf. Iya, baik.
3: Minta maaf ini, Argentina mau juara, jadi makanya kita minta maaf dulu sama yang
1: itu sudah besar-besar di udara.
3: Ah, ada bilang ini inisial tapi marama terbuka, jadi
1: marama terbuka. Aduh, bagaimana?
3: Oke, bagus. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih, Bung Ivan ya. Piala Dunia bikin bangka dada orang Milan, bikin sakit hati nonton, banyak yang sakit hati, banyak yang senang. Aduh. So, karena memang sudah di partai puncak nantinya ini ya, Piala Dunia. Oke, di belakang Bung Ivan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Oke, asli selamat siang Bung Adi.
1: Selamat siang Argentina, Spanyol katanya.
4: Karena ada dua-dua salah.
1: Kakak Yus, apa kabar?
4: Bukan, kabar baik Bung.
1: Sehat-sehat ya.
4: Iya.
1: Lagi WFH kah? Atau?
4: Benar sekali. Oh,
1: iya. Sama di sini juga banyak yang WFA juga.
4: Yang sini ya tidak menikmatinya.
1: Tak kasih mati sudah di jalur ini. Bikin mongkar dada orang bilang. Lanjut dia masif.
4: Itu Ani Ferreira bagai ikan dalam kolam renang. Dalam kolam renang lagi.
1: Betul, dalam kaca, bukan kolam berenang.
4: Dalam keramba, Kang.
1: Iya. Boleh. Baik, Kakak Yus, terima kasih.
4: Terima kasih, Bung. Sukses selalu.
1: Aduh. Baik. Jadi, hari Jumat memang masih banyak juga yang melakukan WFA ya, memang pegawai pemerintah bekerja dari rumah atau di mana saja biasanya. Dan ya, semoga dapat berjalan lancar untuk kegiatan hari ini. Baik, ini ada Niati Jikustik dan ada Dedi Dores bersama Ani Carrera juga akan mengudara mengawali Topi Asli Torampili, alunan senandung lagu Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Satu RRI Jayapura lewat satu ringan acara yaitu Topi Asli. Ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Bung Agus.
0: Bung Afe, apa kabar nih? Bung Afe, iya, ini kayaknya lagi sibuk-sibuk juga ini Bung Afe ini.
1: Tidak juga.
0: Oh, sudah santai ini ya. Baik, baik Bung Afe. Silakan nih Bung Afe, ada di Masif.
1: Tanya lagu apa?
0: Ada di Masif, Jangan Menyerah, Avolia, Hey Ladies, Pasto, Tanya Hati, Dian Piscesa, Grimis di Hati, Atik Sibi dan Tony Sianturi berdua, Story, Karma featuring Abi, Pance, Mengapa Ada Dusta, Deloitte, Hidup di Bui, Adev, Bahagia Untukmu, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, ada Victor Butabarat, Irama Melayu, Makan Siri, Diana Nasution, Cinta Suci, BCL Tersanjung, ada band Surga Cinta, dan ada Wali Fatimah. Yang mana?
1: BCL kan
0: ya? Ya?
1: Bunga Cinta Lestari.
0: Bunga Cinta Lestari Tersanjung. Oh, oke, okay, baik.
1: Bunga Agus.
0: Ya.
1: Aman toh?
0: Aman, aman. Yang Eta. Penting, yang penting tetap menang.
1: Oh, dia sih. Oke, okay, baik.
0: Terima kasih.
1: Bunga Agus, selamat siang. Bertugas.
0: Iya. Baik, baik. Terima kasih Bunga Afe. Biar kalah, yang penting menang. Ih, bagaimana ini? Sudah kalah baru menang. Kalau kalah kalah, kalau menang menang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Amel di Riau.
0: Wah, dengan siapa?
2: Amel di Riau.
0: Amel di Riau. Silakan. Nih, ada beberapa lagu yang bisa jadi pilihan. Ada di Masif, Jangan Menyerah, Avolia, Hey Ladies, Pasto, Tanya Hati, Dian Bisesa, Grimis di Hatiku, Atik Siwi dan Roni Sianturi berdua, ada Pance, Mengapa Ada Dusta, Deloitte, Hidup di Bui, Adev, Bahagia Untukmu, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, Victor Tabarat, Makan Siri, Diana Nasution, Cinta Suci, ada band Surga Cinta dan Wali Fatimah.
2: Ah,

0: disimpan nomornya 08 51, 6-nya 4 kali 2481. 08 51 66 66, 6-nya 4 kali 2481. Kasih bang.
1: Baik baik. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama. Iya, dan satu lagi nih penelpon yang ingin bergabung, silakan nomor 0967533386 yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, selamat siang Bung Agus.
1: Iya, selamat siang juga, dengan siapakah gerangan Yolanda?
2: Veronica di pinggir Danau Sentani.
1: Oh gitu, ya ya ya. Silakan nih. Bung
2: Agus minta lagu dari Junika.
1: Judika?
2: Ya.
1: Baik, jadi aku sebentar saja ini ya.
2: Ya, terima ya. Kasih Bung, Tuhan memberkati.
1: Terima kasih juga sudah gabung bersama kami ya. Oke, BCL di Masif dan Judika mengudara. Dan nantinya kami balik lagi ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Iya, mendengar pukul 14 lebih 46 menit Indonesia Timur, kurang lebih 14 menit lagi untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli ini. Kalaupun ada yang ingin bergabung bersama kami, kami masih berikan waktu kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura dengan beberapa lagu yang tersisa. Ada Avi Yulia, Hey Ladies ya. Ada Pasto, Tanya Hati, Gerimis di Hatiku, Dian Piscesa, Ati Kesibi, Gerimis di Hatiku. Ada Story Karma featuring Abi, serta ada Pance, Mengapa Ada Dusta, Deloitte, Hidup di Buing, Adef Bahagia Untukmu, Victor Tabarat, Makan Sirih, Diana Nasution, Cinta Suci, ada Ben, Surga Cinta, dan ada Wali, Fatima. Nah, silakan tentunya untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura untuk kebersamaan kita di suasana siang ini. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, siang, tapi asli dengan abang pribadi.
0: Baik, abang pribadi. Posisi di mana ini?
1: Dengan abang Agus kan?
0: Iya, apa kabar, Bung?
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar siang hari ini, Bung?
1: Saya mau minta lagunya kita pilih.
0: Ada pilihan, Bang. Ada Pance, ada Deloitte, ada Victor Utabarat, Makan Sirih nih, Irama Melayu nih, Diana Nasution, Cinta Suci, Atik Sibi juga masih ada, dan Dian Piscesa, Gerimis di Hatiku.
1: Oh ya,
0: Dian Piscesa. Dian Piscesa.
1: Kalau itu Dian Piscesa, Gerimis di Hatiku.
0: Baik,
1: Gerimis di Hatiku. Oh ya, Dian Piscesa, Gerimis di Hatiku.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bung,
1: abang Bung Agus
0: pribadi sudah bergabung bersama kami ini ya. Gerimis di Hatiku berarti lagi menangis ini. Dan ada lagi, silakan, masih satu lagi mungkin. Kita sesuaikan dengan durasi waktu karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaga Pro 1 ya. Untuk Warta Berita Lintas Papua yang akan hadir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, khususnya untuk Anda yang sudah bergabung, dan begitu pula juga untuk Anda yang mungkin tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 dengan kesibukan ya di suasana siang menjelang sore, di mana sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan Dian Piscesa, Gerimis di Hatiku.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Papua untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi kami akan sampaikan, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejati dan Polda Papua perkuat sinergi berantas korupsi di Papua. 6 gubernur Papua sepakati 18 langkah perbaikan tata kelola dana otsus. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Berikut laporan Aldi Kesaulia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budianto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
2: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yuska Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal besar yang telah diupayakan pencegahan pemberantasan satu tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP dan beberapa dari KPK sendiri dari kedudukan korsel. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, terkait masalah mencegah yang lebih dilakukan dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
1: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budianto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
2: Ya pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan. Kolaborasi.
1: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, KPK evaluasi pengelolaan dana otsus di Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, DPRK, dan seluruh OPD menggelar koordinasi pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana otonomi khusus dan non-otsus. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan evaluasi dari KPK menjadi masukan penting untuk memperbaiki tata kelola, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota mengingatkan seluruh OPD agar menggunakan anggaran secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua Menurung, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dana OTSUS dan APBD agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi. Saudara, 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus Papua. Komitmen tersebut membuat 18 langkah perbaikan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
4: Apalah artinya sebuah kertas ditandatangani? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari para daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari OPD.
3: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana OTSUS bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin meresmikan gedung pelayanan satu atap Polres Kerom. Kehadiran gedung tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem layanan terintegrasi, cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebab gedung yang megah tidak akan memiliki arti apabila tidak diisi dengan pelayanan yang berkualitas. Sementara itu, Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan pembangunan gedung pelayanan satu atap merupakan bagian dari upaya mewujudkan zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Di kesempatan yang sama, Bupati Kerom Peter Gusbager mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan Polres Kerom. Ia menilai sinergi antara pemerintah Kabupaten Kerom, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Keberadaan gedung pelayanan satu atap Polres Kerom diharapkan menjadi percontohan pelayanan publik modern di lingkungan Polda Papua serta memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang profesional, responsif, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda pun juga bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Kejati Papua menerima kunjungan Kapolda Papua dan Papua Tengah dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergitas sesama aparat penegak hukum. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: Dalam rangka memperkuat kolaborasi antar aparat penegak hukum, Kapolda Papua beserta jajaran pejabat utama melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta jajarannya Kamis kemarin sebagai momentum memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam meningkatkan penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Kepala Kejati Papua, Jeferdian, mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin yang terus dibangun untuk menjaga hubungan baik antar instansi. Melalui momentum ini, ia berharap sinergi dan kolaborasi dalam penegakan hukum di Tanah Papua dapat berjalan semakin selaras.
2: Ini dalam rangka kita selalu terus menguatkan sinergi dan kolaborasi antar penegak hukum. Nah, ini dengan Pak Kapolda selalu kita tingkatkan dalam rangka bagaimana instansi atau para penegak hukum ini selalu bersama-sama sayut selangkah selaras untuk melakukan penegakan hukum yang baik, penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan humanis.
1: Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin menjelaskan kunjungan ini menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai langkah strategis penegakan hukum khususnya pasca diberlakukannya regulasi baru seperti KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Polri yang baru. Menurut Kapolda, penyamaan persepsi ini sangat penting untuk menyelaraskan langkah hukum dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten kota.
3: Langkah di dalam penegakan hukum berkaitan dengan KUHP dan KUHAP yang baru. Maka hari ini saya dengan Pak Kajati kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi bersama-sama dengan pejabat utama Polda, lebih khusus yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
1: Selain itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Yeremia Seruntini, yang mengapresiasi silaturahmi tersebut dan berharap koordinasi ini sebagai upaya mempererat kolaborasi antar aparat penegak hukum di Tanah Papua.
4: Membangun silaturahmi sebagai orang baru di lingkungan Polda Papua Tengah, dan selainnya kami mendatangi senior di Polda Papua karena Kejaksaan Tinggi Papua ini membawahi 4 provinsi, salah satunya Papua Tengah yang berada di Polda. Kemudian ke depan dari naik silaturahmi kita terbangun dan kita komunikasi terus untuk hubungan antar aparat yang semakin sulit di Tanah Papua.
1: Melalui komunikasi yang semakin erat ini, Polda Papua, Kejati Papua, hingga Pengadilan Tinggi Papua berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih terintegrasi, prima dan kondusif bagi seluruh masyarakat Papua. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Kampung Pun di Kabupaten Kerom disiapkan menjadi pintu baru perdagangan dan konektivitas antara Indonesia dan Papua Nugini. Rencana tersebut mengemuka saat delegasi WCPIK Province dan Walsa LLG Investment Papua Nugini meninjau lokasi pembangunan PLBN di Distrik Waris Kabupaten Kerom. Konsul Republik Indonesia untuk Fanimo, Alexander, mengatakan kehadiran PLBN akan membuka peluang pengembangan ekonomi, perdagangan, investasi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Barnabas Taigat, menilai PLBN Kampung Put tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk antar negara, tetapi juga mendukung pelayanan masyarakat, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui pembangunan ruas jalan yang menghubungkan SP1, SP2 hingga Kampung Omon di Distrik Yapsi dan Distrik Gresi Selatan melalui sebuah ibadah ucapan syukur. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda bersama Ketua TPPKK Kabupaten Jayapura Nyonya Dewi Sartika S. Wonda sebagai bentuk dukungan terhadap dimulainya pekerjaan infrastruktur tersebut. Bupati Jayapura Yunus Wonda menegaskan bahwa pembangunan ruas jalan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah disampaikan sejak pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan serta kunjungan kerja ke Kampung Omon tahun lalu. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah ketersediaan akses jalan yang layak guna mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan memperlancar aktivitas masyarakat sehari-hari. Bupati menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan jalan mulai dilaksanakan pada minggu ini dengan titik awal dari gerbang masuk hingga mencapai Kampung Omon sesuai perencanaan yang telah disusun. Pemerintah berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses menuju wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan konektivitas dengan daerah lainnya. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Jayapura periode 2026 hingga 2029 resmi dilantik. Wali Kota Jayapura Biserolo berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wali Kota, pengusaha muda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi. Karena itu, HIPMI diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Jayapura, Muhammad Taufik, mengatakan kepengurusan baru akan fokus membenahi administrasi organisasi serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausahawan muda. Dalam waktu dekat, HIPMI dan pemerintah Kota Jayapura juga akan menggelar aksi bakti sosial berupa kegiatan bersih-bersih kota dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. SMA Negeri 4 Jayapura memperkuat kompetensi guru melalui workshop kurikulum guna menghasilkan peserta didik yang berpendidikan karakter. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: SMA Negeri 4 Jayapura menggelar workshop penyusunan silabus, analisis capaian dan alur tujuan pembelajaran bagi seluruh tenaga pendidik yang berlangsung di Jayapura pada 15 dan 16 Juli 2026. Workshop itu untuk persiapan sekolah memasuki tahun ajaran 2026-2027 dalam meningkatkan kompetensi guru untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sistematis, terukur dan selaras dengan implementasi kurikulum Merdeka. Hal itu disampaikan Kepala SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti kepada Wakmedia. Dikatakan workshop tersebut merupakan agenda rutin sekolah untuk menyamakan persepsi program pembelajaran dan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan selama satu tahun ajaran.
5: Tujuannya adalah di awal tahun pembelajaran ini kami menyatukan persepsi yang sama, berkolaborasi, membuat kesepakatan, sehingga segala sesuatu yang akan kami lakukan di semester satu semester ke depan atau satu tahun pembelajaran itu lebih tertata, lebih rapi lagi. Itulah tujuan utama dari workshop ini, salah satunya yaitu untuk mempertahankan salah satu sekolah unggulan di Kota Jayapura. Saya rasa paling utama adalah gurunya. Kalau gurunya memahami betul materi yang disampaikan lalu mengikuti aturan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, otomatis pada saat menerjemahkannya dalam ruang kelas itu akan diserap oleh siswa dan pada dasarnya prestasi.
1: Sementara wali kelas sekaligus guru agama SMA Negeri 4 Jayapura, Lahani, mengatakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter dan akhlak bagi peserta didik dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.
6: Salah satunya program wali kelas itu adalah bagaimana wali kelas betul-betul mendidik akhlak murid, kemudian wali kelas juga berkomunikasi dengan orang tua murid, kemudian apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, khususnya kepada murid, maka itu juga harus diberitahukan kepada orang tua murid supaya terjadi kolaborasi yang bertujuan untuk mengembangkan anak tersebut supaya lebih baik ke depannya.
1: Senada disampaikan Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Sudiman bahwa workshop ini untuk memberikan penguatan kepada peran guru yang saat ini tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
7: Sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri dengan kompetensinya, apalagi mohon maaf sekarang digital ini memiliki peran yang sangat penting ya, karena ketika anak bicara hanya sekedar transfer pengetahuan, guru kalah dengan ChatGPT, Gemini, Trendy gitu. Tapi ketika guru bijak menggunakan tool, itu kan tool ya, media itu tool, alat yang membantu dia, dan kemudian yang menjadi lebih penting adalah bukan hanya sekedar pengetahuan tapi implementasinya, kemudian bagaimana dia menunjukkan atau memunculkan profil lulusan yang salah satunya misalnya keterampilan kritis, kreativitas, sehingga mendorong dengan karakter-karakter itu murid bisa tumbuh kembang menjadi pribadi seperti yang negara harapkan.
1: Selain itu, workshop ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi sekolah dengan berbagai pihak melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama mitra kerja Bank Mandiri, Genza Education, dan Good Day maupun pelatih futsal sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan program sekolah termasuk meningkatkan prestasi dan pembinaan minat bakat peserta didik. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin membuka kejuaraan bola voli indoor dan pantai usia 19 Kapolda Papua Cup tahun 2026 yang berlangsung di Gor Petrus Kaviar, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor. Kejuaraan yang menjadi rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 ini diikuti 12 kontingen dari berbagai kabupaten, kota, dan provinsi di tanah Papua yang akan berlangsung selama 5 hari mulai 17 hingga 21 Juli 2026. Kapolda Papua mengatakan bahwa kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga tetapi juga sarana pembinaan atlet muda, pembentukan karakter, serta penguatan persatuan masyarakat Papua. Kapolda juga meminta seluruh wasit dan panitia menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan adil agar seluruh pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Selain itu, ia berharap kejuaraan tersebut mampu melahirkan atlet-atlet muda Papua yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Saudara, dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Jayapura bersiap menggelar Lomba Gerak Jalan. Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat guna memupuk rasa nasionalisme sekaligus kebersamaan warga di Kota Port Numbai. Penanggung jawab Lomba Gerak Jalan, Niki Leonardo Ilolu, mengatakan bahwa Lomba Gerak Jalan tahun ini akan dikemas lebih meriah dan inklusif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Niki, yang juga Kepala Seksi Bina Olahraga Usia Dini, mengatakan rute gerak jalan direncanakan akan melintas jalan-jalan protokol Kota Jayapura dengan titik start dan finish yang representatif agar tidak mengganggu arus lalu lintas utama secara total.
8: Saya Niki Lolo selaku penanggung jawab lomba gerak jalan yang diadakan pemerintah Kota Jayapura dalam rangka HUT kemerdekaan di tahun 2026 ini menyampaikan bahwa lomba gerak jalan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus. Oleh karena itu, kita sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. Tanggal 5 kita melaksanakan technical meeting dan lomba berasal tanggal 7 Agustus. Diinformasikan untuk seluruh sekolah-sekolah maupun paguyuban yang ada, gereja maupun masjid yang ingin mengikuti lomba 17 Agustus, lomba gereja 17 Agustus, agar dapat mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
0: Dikatakan bahwa kategori dibagi berdasarkan perlombaan seperti pendidikan dari tingkat SD hingga SMA, SMK, kategori umum atau komunitas, ormas, paguyuban, kepemudaan, dan masyarakat umum maupun ASN, BUMD, dan BUMN, TNI, dan Polri. Diketahui juga pendaftaran dibuka pada 28 Juli hingga 4 Agustus. Setelah itu dilakukan technical meeting dan pelaksanaan lomba gerak jalan pada Jumat 7 Agustus 2026 dari lapangan upacara kantor Wali Kota Jayapura. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Papua edisi hari ini. Dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, selamat sore pendengar di manapun saja Anda berada. Baru saja warta berita lintas Papua kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya Anda tetap bersama kami di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur, di mana waktu kita akan mengakhiri seluruh pekerjaan kita di hari ini, di hari Jumat. Dan pada esok hari tentunya kita akan menikmati akhir pekan. Saya yakin Anda akan mampu untuk menyelesaikan hari ini semuanya dan akan menyusun kembali dengan rapi setiap pekerjaan-pekerjaan kita tinggalkan, karena akan lanjut di hari Senin minggu depan ya, karena besok merupakan waktu untuk bersama keluarga. Nah, selamat menikmati suasana sore ini untuk Anda yang saat ini tengah akan siap-siap kembali ke rumah, ataupun juga Anda yang berada di rumah, apa kabar semuanya? Ya, semoga penuh sukacita tentunya bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat, saudara-saudara lainnya yang tetap setia bersama kami di Pro 1, yang tetap terus hadir untuk menemani Anda dengan beragam musisi-musisi tanah air, dengan beberapa pesan-pesan yang juga hadir tentunya untuk Anda simak bersama kami di Pro 1 yang tetap terus mengudara untuk Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, suasana sore, suasana waktu santai. Mungkin ada yang menikmati dengan secangkir teh hangat atau secangkir kopi atau minuman-minuman segar lainnya. Iya, bagaimana dengan Anda yang suka mengkonsumsi madu secara rutin? Biasanya dicampur dengan air mineral ya, baru dikonsumsi. Nah, ternyata ini sangat bermanfaat, pendengar. Di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus berubah-ubah, menjaga stamina tubuh menjadi prioritas tentunya bagi setiap kita. Nah, salah satu upaya yang sederhana dalam membiasakan diri meminum cairan manis alami hasil produksi lebah, yaitu madu, pendengar. Langkah ini diperkuat oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaan untuk imun manusia. Konsumsi 1 sendok setiap pagi dan sore ini secara konsisten juga dinilai mampu untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Kandungan antioksidan unggul di dalamnya bekerja efektif ternyata untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang begitu tajam. Saat pelindung tersebut bertindak sebagai benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh tetap sehat. Bagi yang terkena infeksi, madu juga bisa membantu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Rasa lembutnya tiba-tiba menyejukkan saluran pernapasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang mengganggu. Luar biasa lagi, pendengar, nutrisi alami juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan, lambung dan juga usus. Mikroba baik di dalam perut akan berproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Nah, untuk Anda yang mengkonsumsi madu secara rutin justru akan memasuk tenaga seketika yang awet bagi otot. Tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi ke sore. Menyisipkan produk natural ke dalam kebiasaan harian adalah modal kesehatan ekonomis dengan segudang kelebihan jangka panjang. Untuk itu kita bisa mulai rutin tentunya untuk sehat ya dari sekarang dan rasakan perubahannya ketika kita rajin juga mengkonsumsi madu secara rutin. Itulah khasiatnya, pendengar, untuk Anda yang menikmati secangkir madu ya, dengan ditambahkan dengan air putih yang secukupnya, ini pasti akan memberikan kebugaran juga, apalagi ketika kita merasa kecapean. Minuman yang berkhasiat tentu sangat membantu tetap selalu menjaga imunitas. Salam sehat dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: dan tak berhenti.
1: Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG ini memprediksi El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027. Fenomena El Nino ini menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Dan itu kita juga rasakan, pendengar, di Kota Jayapura pastinya. Kementerian Kesehatan menyebut El Nino ini juga dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, head stroke, hingga infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Resiko tersebut juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Ya, yang pastinya bagaimana kemudian kita harus mampu mengambil langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan. Yang pertama itu menjaga hidrasi. Salah satu langkah utama memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih mineral 2 liter setiap hari. Mengonsumsi buahan yang banyak mengandung air, semangka, jeruk, mentimun dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan selanjutnya perlindungan dari luar ini juga perlu, karena Kemenkes ini menghimbau masyarakat untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan berwarna cerah agar panas tidak terlalu atau langsung terserap tubuh. Masyarakat juga tentunya disarankan untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi kulit. Selain itu, waspada akan waktu tertentu, pendengar, karena aktivitas fisik yang berat di luar ruangan sebaiknya dikurangi pada pukul 11 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi, pendengar. Nah, kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis yang sangat menyebabkan kematian. Tentunya dari berbagai usia dan kalangan dapat mengalami head stroke. Namun bayi dan lansia memiliki resiko lebih tinggi. Oleh karena itu, kita kurangi aktivitas pada rentan waktu-waktu yang sangat panas di pukul 11 sampai pukul 15. Ini karena tentunya kita selalu harus menjaga kesehatan, ya. Karena memang di beberapa negara, pendengar, terjadinya fenomena El Nino ini bahkan memicu kebakaran seperti yang terjadi di Kanada, yang juga terjadi di beberapa negara-negara lainnya. Bahkan pemerintah turun tangan juga untuk mengantisipasi, ya, fenomena El Nino ini. Sekilas informasi ini, pendengar, kami sampaikan ke ruangan dengar Anda. Kami lansir di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowe. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+, bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+, dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar, sudah menunjukkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Saatnya kami cubkan untuk beberapa tembang-tembang sore yang telah menemani Anda. Dan saatnya tembang Islami mengudara, mengingat kaum muslimin dan muslimat akan menjalankan sholat maghrib. Untuk azan maghrib berkumandang di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, ini sebagai penanda waktu dalam mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat maghrib nanti. Kurang lebih 12 menit lagi untuk azan maghrib akan berkumandang untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Inilah beberapa teman Islami yang hadir menemani kita semuanya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengingat ada rekan Sofia akan menemani Anda hingga tuntas, hingga malam nanti. Kita berpisah, selamat malam, dan sampai jumpa pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Ya, baik pendengar, bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas rekan Agus Setiawan sudah temani Anda dari siang hari tadi ya, Lintas Jayapura siang sampai dengan Lintas Jayapura sore, saya Sofi pendengar temani Anda untuk Lintas Jayapura sore sampai dengan malam hari nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua, sore yang mendung, gerimis, hujan. Oke. Iya, karena di beberapa tempat ada yang baru mulai gerimis, ada yang sudah hujan bahkan sejak siang tadi juga. Jadi terjadi hujan lokal ya di beberapa wilayah di Kota Jayapura dan sekitarnya. Di tempat Anda seperti apa? Oke, apapun itu kita bersyukur ya masih dapat bersua kembali sampai dengan hari ini. Itu sesuatu yang wow dan sesuatu yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa melaksanakan segala aktivitas rutinitas kita. Kita ada di hari Jumat 17 Juli 2026. Nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua. Dan untuk edisi malam hari ini kita akan ikuti bersama produksi dari RRI Serwi ya. Anda bisa mendengar dan melihat juga secara langsung melalui live streaming di berita RRI Korwil 1 Papua ya, lewat live YouTube RRI Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua, seperti itu ya. Oke, dan tentunya nanti sebelum kita jelang bersama pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, ada beberapa satu informasi terkait penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru, kemudian ada satu penyampaian berita duka. Saya awali dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, ditujukan kepada alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan lulusan S1 Sarjana Hukum baik negeri maupun swasta. Telah dibuka program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Pembukaan pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juli sampai dengan 24 Juli 2026. Kemudian untuk persyaratan dan biaya dapat dilihat pada Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum yang beralamat di Kampus AB Pura pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Oke, pendengar, perhatian Anda kami sampaikan satu penyampaian berita duka untuk Anda di malam hari ini. Sebelum kita jelang bersama ya, sebelum kita jelang bersama Warta Berita Gema Papua, perhatian Anda satu penyampaian berita duka.

Pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka, satu berita duka untuk Anda di malam hari ini. Kami sampaikan berasal dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Ditujukan berita duka buat keluarga yang berada di Jayapura, Biak, Papuanyugini, Kampung Tobati, Kampung Engros, Kampung Kayu Pulo, Kampung Kayu Batu, dan Kampung AC. Dan berita duka ini juga ditujukan kepada keluarga besar yang berada di Tobati, Onduwafi Besar Tobati Injros Bapak Yohan Yanti Hamadi. Kemudian berita duka ditujukan kepada Onduwafi Tobati Rau Hansowa Ireu, keluarga besar Ireu, keluarga besar Hai, keluarga besar Hasor, keluarga besar Mano, dan keluarga besar Hamadi. Keluarga besar yang berada di Kampung Kayu Pulau, keluarga besar Yowe, keluarga besar Sibi, dan keluarga besar Soro. Keluarga besar yang berada di Kampung Injros, keluarga besar Hanasbi, keluarga besar Merauji, keluarga besar Sanyi, dan keluarga besar Drunyi. Keluarga yang berada di Kayu Batu, keluarga besar Makanuai. Selanjutnya berita duka ditujukan kepada keluarga besar di ASE, keluarga besar Duce, keluarga besar Hingga, dan seluruh keluarga besar yang berada di ASE. Keluarga besar yang berada di Biak, keluarga besar Kayu Shepo, keluarga besar Mas Nembra, dan keluarga besar Mandowen. Keluarga besar yang berada di PNG, keluarga Pruto dan Pimbahe di Lido. Seluruh kerabat Handai Tolan, sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia pada hari Selasa 14 Juli 2026. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 14.15 menit waktu Indonesia Timur. Bapak terkasih Bapak Max Truar Ireu telah meninggal dunia. Bapak Max Truar Ireu meninggal pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 14.15 menit waktu Belanda di Delft, Belanda. Meninggal dalam usia 84 tahun. Ya, dan untuk rencana pemakaman, informasi pemakaman almarhum Bapak Max Truar Ireu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 bertempat di kota Delft, Belanda. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14. Demikian pendengar, satu penyampaian berita duka kami terima dari keluarga Bapak Erwin Ireu serta keluarga besar yang berada di Jayapura, Biak, Papuanyugini, Kampung Tobati, Engros, Kayu Pulau, Kayu Batu, dan di Kampung AC. Anda yang mengenal, mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Iya pendengar, demikian penyampaian pengumuman ya dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda di malam hari ini. Dan mengantarkan kita saat ini pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tentunya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kita jelang ya pukul 19 dalam penyampaian warta berita Gema Papua, produksi ataupun sebagai pelaksana dari RRI Serui kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam kembali untuk Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

mau liburan ke luar negeri, umroh, studi, atau perjalanan bisnis? Kantor Imigrasi Jayapura menghadirkan paspor ceria, layanan imigrasi yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat. Datang langsung pada kegiatan Car Free Day di Jembatan Merah hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Timur.

0: Untuk pembuatan paspor baru, bagi warga di atas 17 tahun, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, atau akta perkawinan, atau surat baptis. Bagi yang di bawah 17 tahun, dapat membawa EKTP kedua orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, dan akta perkawinan orang tua. Bagi yang ingin mengganti paspor, cukup membawa KTP elektronik dan paspor lama. Kuota pelayanan terbatas, tersedia 25 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 25 kuota walk-in. Biaya PNBP sesuai ketentuan pemerintah. E-Paspor 5 tahun sebesar Rp650.000 dan E-Paspor 10 tahun sebesar Rp950.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-5464-8324. Kantor Imigrasi Jayapura. Imigrasi hadir lebih dekat. Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk rakyat.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Iya, baik pendengar, beberapa lagu-lagu terbaik ya sudah dihadirkan tentunya menemani suasana malam Anda. Nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian Warta Berita Gempa Papua. Dan untuk malam hari ini kita akan ikuti bersama sebagai pelaksana dalam Warta Berita Gempa Papua dari RRI Serui akan kami hadirkan untuk Anda. Iya, dan sebagai satu cerita inspirasi, menginspirasi kita semua di malam hari ini, tidak terasa ya, Lintas Jayapura sore sudah kita lewati dan kita masuk dalam Lintas Jayapura malam. Inspirasi malam untuk Anda di malam hari ini, sebelum nanti kita jelang bersama ya pukul 19 dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua. Ya saudara pendengar, berbicara tentang arti kehidupan. Kehidupan itu bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan juga duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, dan serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Itulah arti kehidupan yang tentunya terus kita jalani. Semoga kehadiran kita memberikan manfaat untuk orang lain. Bukan berarti kita berpikir yang wow begitu ya, manfaat yang besar dan banyak begitu ya. Tetapi ada dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan itu sangat bermakna buat orang lain. Itu akan menjadi berkat untuk setiap Anda. Itu dengan ungkapan saja, ucapan terima kasih mungkin yang disampaikan, atau secara tidak langsung tidak menyampaikan kepada Anda, mungkin nama Anda diselipkan di dalam doa-doa mereka, itu menjadi berkat tersendiri untuk Anda. Hidup kita berdampak buat orang yang ada di sekitar kita dan memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar, itu sesuatu yang luar biasa dan tentunya apresiasi untuk Anda ketika Anda melakukan hal itu, apresiasi yang sangat luar biasa. Anda luar biasa. Oke, pendengar, pukul 18.54 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang lagi di jalan, hati-hati ya, sampai di tempat tujuan dengan baik. Dan tentunya Anda bisa bersua bersama keluarga tercinta. Ada beberapa lokasi, beberapa wilayah begitu ya, di Kota Jayapura sekitarnya. Pada basah juga jalannya karena sempat tadi rintik hujan seperti itu. Tetap menjadi perhatian Anda bagi Anda yang sedang berkendara. Hati-hati sampai di tempat tujuan dengan baik. Oke pendengar, satu tembang yang dipopulerkan oleh Abah Cikitita, kali ini saya hadirkan yang klasik country ya, spesial menemani suasana malam Anda. Kita jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Gempa Papua, pelaksana RRI Serui.

Pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Nanti kita lanjut kembali lagu-lagu hiburan yang tentunya akan hadir menemani suasana malam Anda. Kita akan jelang dulu ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Gempa Papua, produksi dari RRI Serwi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, Polres Biak Numfor didukung Polda Papua menggelar press release pengungkapan kasus ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selengkapnya dilaporkan reporter Ririn Airini dari RRI Biak.
2: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan pers rilis pengungkapan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Kegiatan pers rilis berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kwesaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan, 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
3: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
2: Sementara itu, di Reskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3. Namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
4: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
2: Kabid Lapor Polda Papua AKB BP Igede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan, dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama, ditemukan pula serpian logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
5: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. Trinitrotoluena. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
2: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
4: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam kandang peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dobis. Selanjutnya menggunakan dobis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dobis ini.
2: Dan dalam kesempatan ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
7: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian Korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkenaan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, terkait masalah mencegah yang lebih ditetapkan dan mereka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
6: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
7: Ya pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dilimpahkan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan meningkatkan kolaborasi.
6: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan berhasil diamankan telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
8: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis Matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
9: Dan kegiatan KRJD maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire ini merupakan salah satu langkah kami untuk mengungkap curanmor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan, Alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
8: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
9: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas, sudah diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri, karena ini menjadi target. Contohnya ketika kita baru keluar dari pusat perbelanjaan atau dari pengambilan uang di ATM, tolong didampingi keluarga. Kemudian pada saat istirahat malam, banyak curanmor itu terjadi karena rekan-rekan memarkir kendaraan di luar rumah. Kiranya rekan-rekan sekalian dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, sebisa mungkin kendaraan diparkir di dalam rumah atau di dalam garasi dan pastikan sudah terkunci. Ini kejadian antisipasi di subuh hari ini.
8: Kapolres Nabire berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga angka kriminalitas khususnya curanmor dan curas serta curat terus menurun dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga dengan baik. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG SD Impres 1 Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar selain membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran semata dan konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
10: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberi dukungan penting terhadap kesiapan belajar siswa di sekolah dasar. Dengan mendapatkan asupan gizi yang cukup sebelum mengikuti pelajaran, siswa memasuki kelas dalam kondisi yang lebih segar dan stabil. Kepala Sekolah SD Negeri Impres 1 Menawi, Martin Luther Bonai, mengatakan MBG yang dilaksanakan sekolah tersebut membawa dampak positif seperti tingkat kehadiran anak di sekolah mengalami peningkatan.
11: Terkait dengan program ini, untuk tingkatnya kehadiran memang anak-anak rajin juga ke sekolah untuk terkait dengan MBG ini. Kehadiran anak-anak kadang kalau mungkin mereka rajin ke sekolah terkait tadi MBG.
10: Hanya saja untuk menu makanan yang disajikan terkadang tidak dihabiskan siswa di sekolah. Ini bukan menu makanannya yang kurang tepat, melainkan siswa belum terbiasa dengan makanan yang disajikan. Dijelaskan Martin Luther Bonai, untuk makanan yang disajikan telah memenuhi standar baik gizi, hanya saja sekolah mendapati makanan tidak dihabiskan, sehingga bagian ini sekolah menyampaikan ke pihak pengelola untuk memperhatikan menu makanan yang disajikan yang disukai siswa, sehingga pada saat disajikan siswa dapat menghabiskan makanan tersebut.
11: Namun ada beberapa kendala, yaitu faktor dari makanannya. Artinya anak-anak ini kalau makan itu terus mereka bosan. Ya, kadang terkait apa dengan contoh macam hari ini makan ayam. Jadi kalau mereka makan ayam 1-2 hari mereka bosan. Sehingga waktu kami, saya sendiri amati, saya suruh guru-guru juga amati, lihat anak-anak makan itu sampai habis tidak. Nah, ternyata begitu jalan 1 minggu, kadang 1 minggu itu kalau menunya yang sama, maka mereka tidak kasih habis. Atau masih ada sisa juga. Nah, ini yang kemarin ada beberapa, kami sudah usulkan juga ke bagian dapur untuk kalau boleh menunya mungkin 1 hari beda, 1 hari beda. Tapi ya mungkin mereka yang mengatur bagian dapur, jadi kami juga tidak berhak untuk, kami cuma mengusulkan.
10: Martin Luther Bonai menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak dapur MBG yang secara maksimal menyiapkan makanan bagi peserta didik tepat waktu. MBG mendorong minat dan antusias siswa ke sekolah meningkat, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, lebih fresh ceria mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pemirsa, euforia sepak bola dunia terasa di Kabupaten Bovendigul. Timnas Nasional Argentina berhasil memastikan langkah ke partai final. Kemenangan LB Celeste ini turut disambut antusias para pencinta sepak bola yang mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar di Polres Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya, Johannes de Goden dari Bovendigul.

0: Salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil menaklukkan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cut, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris, dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama-sama.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Kemendikbud yang sudah menyelenggarakan nobar bersama, dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan saya sendiri dari Inggris cukup antusias karena saling bertahan. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Argentina, karena memang saya lihat strategi bermain dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
0: Sementara itu perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan, yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
2: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa. Namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semuanya pasti jalan lancar. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai piala dunia tahun ini.
0: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola, sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
3: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
0: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul, diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam. Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk ini.

Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Baiklah, kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini melalui siaran RRI Pro 1 Jayapura dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin. Baik para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Telah hadir Ustaz Ismu Nandar dari Kerom. Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah diberikan sehat dan baik.
0: Amin amin. Perjalanannya lancar Ustaz dari Kerom?
2: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin. Jalannya mulus ya Ustaz mulus. Tentunya. Amin amin amin amin. Baiklah para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mendengarkan tauziah atau renungan pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ismu Nandar dengan tema menghadapi tantangan zaman. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum.

0: kegelisahan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah memperkenankan kita untuk berjumpa dalam kesempatan renungan subuh atau renungan pagi agama Islam, yang mana dengan keadaan sehat, baik, tidak ada suatu halangan apapun, yang semoga dengan kajian renungan subuh ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua.
1: Amin, amin, amin.
0: Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Allahumma shalli ala Muhammad.
0: Kita selaku umatnya tentunya tak bosan-bosannya berharap dan berharap selalu agar senantiasa betul-betul diakui umatnya dan senantiasa mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin,
1: amin ya rabbal alamin.
0: Para pendengar RRI dimanapun berada yang berbahagia, melalui kajian renungan kali ini saya mengajak untuk sejenak merenungkan sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dan At-Tirmidzi, yang mana punya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idat tahidul qaiudulan wal amanatu mahnaman waz zakatu mahraman wa tu'allamu li ghairi din wa ta'ur rajul imra'atuhu wa ko ummahu wa adna sadiqahu wa so'abahu wa doharotil iswatu bil masajid wa sadal qabilata fasikhum wa kana za'imul qawmi ardalahum wa karimur rujul sakhofatu sarrah wadoharatil wanitatu wal ma'arifu wasyaridal khuron wala'ana akhiru hadil ummah awalaiha fal yartagibu inna dalika rihan khafro'a wajal zalata wa khosfad wa sahha wa qod wa qod fang wa ayatin takod ika kita min balin kuti'as lakuhu patatata rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah berkata, ini dari artinya hadis tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika umatku telah melakukan macam penyimpangan, maka bencana akan menimpa mereka, di antaranya yang mana satu harta rampasan hanya beredar pada orang-orang besar. Ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Jadi ada harta rampasan atau harta kekayaan hanya beredar pada orang-orang besar. Jadi baratnya banyak dikorupsi.
1: Na'udzubillah.
0: Yang kedua adalah amanah, rasa percaya, dipercaya telah dirampas atau tidak dijalankan. Jadi rasa kepercayaan hilang.
1: Hilang, Ustaz.
0: Yang ketiga adalah zakat tidak dibayarkan. Nah, enggan untuk mau membayar zakat. Apalagi zakat mal. Kalau zakat fitrah hampir rata-rata setiap insan itu hampir
1: memenuhi haknya.
0: Kewajiban. Namun kalau zakat mal ini terkadang mengeluarkan berat sekali. Yang keempat adalah mengajar ilmu bukan karena Allah, bukan karena mengharap ridha Allah.
1: Karena apa, Ustaz? Ya, mengajarkannya itu.
0: Mengharap ya dipuji. Mengharap, terlalu mengharap gaji. Nah, itu yang pokok juga. Memang gaji itu pasti. Biasanya guru-guru
1: semuanya.
0: Yang formal yang pertama juga. Apalagi menjadi guru pegawai negeri atau PNS itu yang nah ini. Yang kelima itu suami sudah terlalu tunduk kepada kehendak istrinya. Jadi suami-suami takut istri. Nah ini banyak terjadi di akhir-akhir zaman ini, sudah kita lihat. orang sudah durhaka kepada ibunya, berani sama orang tua, terutama kepada ibunya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Yang ketujuh adalah merendahkan temannya, selalu mengejek, selalu menghina temannya, apalagi temannya yang tidak sepadan. Kita lebih mulia kah, lebih. Yang kedelapan adalah menjauhi atau membenci ayahnya. Ini pun sudah mulai ada nih, dalam arti sudah
1: banyak di kalangan anak-anak muda, terutama
0: bahkan ya, Ustaz. Membunuh orang tua pun ada sekarang.
1: Bahkan orang tua pun membunuh orang tuanya. Sudah orang tua membunuh orang tuanya, ada ya Ustaz ya.
0: Juga yang kesembilan, orang mengeraskan suaranya atau berteriak-teriak di masjid. Dalam arti banyak yang masjid itu azan pakai pengeras suara yang sampai keras-keras, sampai mengganggu lingkungan yang sekitarnya. Dalam arti baku keras lah, antara masjid di sini dengan masjid sana, bahkan musola dan masjid pun baku.
1: Berlebih-lebihan, intinya berlebih-lebihan ya Ustaz ya.
0: Terus masyarakat telah mengangkat orang fasik sebagai pemimpinnya. Tidak backgroundnya pemimpin, jadi pemimpin. Tidak tahu tentang kepemimpinan, apalagi pendidikan, apalagi di sini fasik. Arti daripada fasik itu orang yang ya tidak bisa diamanah, tapi dijadikan pemimpin. Orang memuliakan orang lain karena takut kekejamannya. Nah ini terjadi. Bila tidak nurut, bila tidak mengikuti, maka akan dipenjarakan, diancam dipenjarakan atau yang lain. Para penyanyi atau bidu wanita telah menjadi kegemaran masyarakat. Masya Allah, astagfirullahaladzim ini. Sekarang banyak yang biduan kita, anak-anak kita itu senang mengikuti penyanyi-penyanyi, apalagi penyanyi-penyanyi Korea lah,
1: penyanyi
0: Cina ya, itu rata-rata. Yang selanjutnya adalah minuman keras telah merajalela di lingkungan kita. Itu minuman keras ini terutama anak-anak muda, apalagi anak-anak yang sekolah di usia-usia SMK ini harus waspada, kalau nggak hati-hati ini banyak terjerumus di situ. Terus umat-umat sekarang selalu mengutuk umat-umat terdahulu, dalam arti merendahkan, menghina, dan mengejek umat-umat terdahulu atau orang-orang terdahulu, nenek moyang kita lah. Ah itu kan zaman nenek moyang kita. Padahal justru kita harus melihat ke mereka. Nah jika sudah demikian, dari hal yang saya sebutkan tadi di ada berapa 14 penyimpangan-penyimpangan tadi, maka tunggulah datangnya malapetaka berupa angin merah. Nah ini disebutkan bahkan di dalam hadis, akan datang angin merah yang sangat panas. Nah, apa? Dengan rudal yang meluncur dari antar satu negara dengan negara lain, mengakibatkan anginnya itu menjadi angin merah. Apalagi kok angin ini datangnya yang datang dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang sangat parah. Terjadi tanah longsor, gempa bumi, penyakit yang merusak wajah manusia, hujan batu. Nah, ini zaman Nabi Lut
1: ya, Ustaz,
0: sampai sempat ada hujan batu dan kerusakan-kerusakan alam yang terus-menerus terjadi. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Nah, dari itu para pendengar RRI dimanapun berada yang berbahagia, jika kita mencermati kehidupan masyarakat sekarang ini, tentu kita akan menyaksikan bahwa hampir semua bentuk penyimpangan yang tadi saya sebutkan tadi, dijelaskan Nabi dalam hadis tersebut, telah dilakukan umat manusia. Dalam arti terjadi saat ini nih, terjadi. Tidaklah saat ini kita telah menyaksikan bahwa sebagian besar kekayaan negara hanya dikuasai orang-orang besar saja, alias dikorupsi mungkin. Wah ini kalau disebutkan gak etis.
1: Iya betul Ustaz.
0: Disebutkan gak etis. Namun banyak orang tahu gitu. Untuk menjadi pemimpin, orang harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Oh, jadi
1: apa ibaratnya Ustadz itu ya, kalau untuk menjadi pemimpin kok harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.
0: Ya, kan
1: Nah, terus dikatakan apa itu namanya sokok menyokok itu Kak Ustaz ya?
2: Menyokok itu kalau orang kecil orang itu barannya suap menyuap ya.
1: Iya.
2: Udah sokok menyokok tapi suap menyuap.
1: Iya. Dan apa, itu sudah kan, menjadi kebiasaan.
2: Bahkan mau pemilihan pun kadang masyarakat hanya di amplop isi 50 ribu atau yang itu seperti itu. Jadi ini sudah terjadi. Masyarakat memilih pemimpin tidak berdasar kemampuan, tetapi siapa yang memberi uang.
1: Astagfirullah.
2: Sebagai akibatnya muncul pemimpin-pemimpin yang jelek budi pekertinya, tidak lagi menjalankan amanah dengan baik. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Itu, ini sudah terjadi. Baik dari pusat sampai kampung-kampung sudah terjadi.
1: Nauzubillah. Semoga kedepannya tidak seperti itu ya Ustadz. Setelah kita bersama-sama mendengarkan kajian renungan pagi ini Ustadz.
2: Semoga ya ini bisa dibuat renungan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Selain hal-hal di atas, kita juga melihat banyak orang yang belajar mendalami ilmu hanya bertujuan agar mendapatkan pekerjaan semata. Ini terjadi
1: bukan karena ibadah ya Ustadz ya.
2: Ini belajar karena ingin mendapatkan pekerjaan. Orang-orang yang sukses dalam bisnis tanpa terasa menjadikan orang tuanya sebagai pembantunya. Terjadi pula zaman itu. Ini anaknya suruh ngomong putu cucunya, bahkan suruh masak.
1: Astagfirullah, semoga anak-anak mamanya, kita tidak seperti itu ya.
2: Mamanya sama bapaknya kerja, mbahnya yang merawat cucunya, anaknya, dan menjadi pembantu, seakan pembantu. Para wanita karir tidak lagi mau tunduk pada suaminya. Ini pun terjadi.
1: Semoga kita tidak ya Ustadz ya, tentunya ya dijauhkan Allah dari seperti itu.
2: Banyak masjid dijadikan tempat perayaan perkawinan. Perkawinan juga sekarang banyak dilakukan di masjid-masjid. Yang di situ dilantunkan kadang ada nyanyian dengan lantang. Para remaja lebih banyak mengidolakan penyanyi dan bintang film daripada tokoh agama. Ini ya Allah, sudah terjadi semua itu, Bu. Masyarakat tidak lagi menghargai jerih payah dan hasil karya para tokoh terdahulu. Ini tadi yang termasuk dijelaskan dalam hadis bahwa umat-umat sekarang mengutuk umat-umat terdahulu. Seperti itu. Maka hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum bisa terjadi nih Bu. Dhoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi. Iya. Dhoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: Baik Ustadz, apa yang Ustadz telah sampaikan pada kenyataannya semua itu memang di zaman sekarang itu betul. Namun kita sebagai hamba-hamba pilihan Allah tentunya berpikir tentang hal demikian agar supaya kita itu dijauhkan dari hal-hal tersebut untuk diri kita dan anak cucu kita nanti. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi atau pencegahan agar setidaknya tidak terjadi sebagaimana penjelasan yang Ustadz sampaikan?
2: Baik para pendengar RRI dimanapun berada yang berbahagia, sebagai seorang muslim khususnya, kita tidak boleh ikut larut dalam perbuatan-perbuatan menyimpang tadi. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama, maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu satu, dengan memperbanyak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satunya untuk mencegah dari penyimpangan-penyimpangan ada yang kami sebutkan di Jadi tadi ada 14 itu, tidaknya memperbanyak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena
1: Insya Allah.
2: Ada firman Allah yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa dan bertakwa kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Yang kedua yaitu dengan sabar dan tawakal. Dalam arti kita harus kuat menghadapi cobaan hidup yang menimpa diri kita. Yang ketiga, menjaga diri kita dan mengajak keluarga kita agar tidak melakukan perbuatan menyimpang yang menyebabkan murka Allah. Yang tadi ada 14 kami sebutkan di atas.
1: Ya, Ustaz.
2: Nah, dari itu dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun sadid sidatun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah tak terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi yang keempat yaitu salah satunya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sekuat tenaga. Jadi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bila terjadi kemungkaran maka berusaha kita untuk bisa mencegah
1: ya Ustaz ya.
2: Jadi empat hal itu setidaknya bisa menjadi
1: mencegah untuk kita
2: tameng atau mencegah dari hal-hal penyimpangan yang kami sebutkan ya, tadi dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu.
1: Terima kasih Ustadz atas kajian renungan subuh yang telah disampaikan kepada para pendengar RRI yang dirahmati Allah serta kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi pembelajaran kita semua untuk ke depan melangkah dalam kehidupan, kita lebih berhati-hati untuk menjaga anak maupun
2: keluarga
1: kita, keturunan kita. Semoga apa yang beliau sampaikan, Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan zaman tersebut. Demikian, saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis.
2: Subhanakallahumma
1: wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia ya adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya, tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Pasnya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, gak tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're from...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan tentunya bersama kami langsung dari Studio 1 Pro 1 RRI Jayapura. Masih bersama kami yang bertugas, saya Sofia dan rekan Karol ya, menemani Anda untuk edisi malam hari ini. Kita ada di hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Juli 2026. Ada beberapa lagu-lagu hiburan tentunya akan mewarnai suasana malam Anda. Dan untuk kota Jayapura sekitarnya hujan gitu ya. Baru saja hujan mengguyur Tasangkapura dan sekitarnya. Bagaimanakah situasi di tempat Anda? Hujan juga kah atau seperti apakah? Oke, yang pasti terus ya, kita bersyukur untuk hari ini boleh menikmati hujan. Oke, dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam siaran mini drama diproduksi dari RRI Banda Aceh ya, langsung jauh paling barat sana, diproduksi oleh RRI Banda Aceh. Judulnya adalah Maaf Aku Belum Memaafkan. Maaf Aku Belum Memaafkan. Oke. Kita akan jelang bersama tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam siaran mini drama untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Ya, baik pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, beberapa lagu-lagu Indonesia, kemudian tadi ada satu teman mancanegara juga ya, sudah hadir menemani suasana malam Anda. Dan saat ini selanjutnya, kita akan ikuti bersama siaran mini drama, siaran drama radio untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026, dengan satu judul ya, Maaf Aku Belum Memaafkan. Oke, seperti apakah jalan ceritanya, produksi dari RRI Banda Aceh. Kita simak bersama ya, siaran mini drama, siaran drama radio malam hari ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Oke, pendengar, pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau bergabung silakan. Kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda yang mau request lagu boleh ya. Saya tunggu di 536386. Tentunya buat Anda yang mau request lagu, entah itu lagu Indonesia kah, lagu mancanegara kah, boleh ya. Yang punya cerita juga boleh berbagi, yang mau request lagu juga boleh, seperti itu ya. Oke, di 536386, line teleponnya saya buka untuk Anda. Oke, langsung saja, dua penelpon, tiga penelpon boleh ya, langsung saya terima di malam hari ini. Oke, yang sudah menanti dan sudah adakah di ujung telepon sana? Oke, sepertinya sudah ada. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Sofi.
0: Iya, malam juga. Orang Polima kah?
1: Iya, Polima.
0: Oke, baik, silakan. Mau request lagu apa nih?
1: Sepiku Sendiri.
0: Lagunya siapa?
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, judulnya apa tadi tuh?
1: Sepiku Sendiri.
0: Oke, tunggu ya, saya lihat sebentar.
1: Bunyi sepi malam ini.
0: Oh, begitu. Oke, ya. Oke. Sunyi sepi, apa judulnya tadi? Mohon maaf.
1: Sepiku Sendiri.
0: Oh, Sepiku Sendiri. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih. Iya. Selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Siap. Terima kasih juga buat penelpon kita dari seputaran Polimak ya, yang sudah bergabung malam hari ini di 536386. Dian Piscesa, judulnya adalah Sepiku Sendiri, seperti itu ya. Sepiku Sendiri, Sepiku Sendiri, judulnya itu oh, Sepi Sendiri. Oke, Dian Piscesa, 536386. Ada lagi kah yang mau bergabung? Saya tunggu ya. Di belakangnya kakak Dian. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam penyiar yang hebat.
0: Iya, selamat malam juga bundaku yang terbaik.
2: Iya, dengar lagu Margareta.
0: Judulnya?
2: Punya apa yang itu? Suara aja lagu itu.
0: Lagu apa?
2: Penangan di rantai.
0: Oke, bisa diulang kak? Mohon maaf, ini siap telinga nih, bagaimana nih?
2: Oh, di sini baru hujan juga.
0: Iya, sini hujan sudah tadi kak.
2: Itu baru.
0: Judulnya apa lagi, bunda?
2: Aduh, Salina, siapa Margareta?
0: Margareta, iya toh?
2: Margareta anakku.
0: Margareta, judulnya?
2: Putaran
0: tipau, kakin benar. Aduh, kayaknya saya kurang dengar itu suara dengan baik, kak. Padahal suara besar tapi tidak terdengar ini dengan saya di sini. Aduh, bahaya nih ya, sepi telinga nih.
2: Suaranya jelas, bagus, anak perempuan.
0: Iyo, bunda, suara juga jelas ini. Coba judul lagunya tadi.
2: Nanti sudah.
0: Aduh, ini bunda sampai sudah apa ancang-ancang begitu ya, batuk dulu supaya bisa ini. Ya ampun, judulnya apa bunda?
2: Kenangan Putaran Tipau.
0: Oh, kenangan. Oke, siap siap siap siap. Kenangan Rantai Pau, Kota Rantai Pau, Salma Margaret, begitu ya?
2: Terima kasih anakku, maaf.
0: Kenapa maaf? Di aman sampai. Sip, ditunggu lagunya bunda sayang ya.
2: Makasih, makasih.
0: Oke, makasih juga. Aduh, bunda sayang. Ada bunda dari seputaran Pasifik Indah, Bunda Eki Rumajau. 536386. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Iya.
0: Oke, silakan. Lagunya apa nih?
3: cerita terapa?
0: Iya boleh, sudah mau cerita boleh. Iya, keadaan dan kondisi seperti demikian ya. Aduh.
3: Ya, kalau track cerita ada lagunya, kalau cerita juga ada lagunya. Jadi
0: boleh, mana-mana jodang, ajar. Aduh. Lagunya apa nih?
3: Oke, saya cerita sedikit lah.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Lagu dari My Wood, judulnya Mother How Are You Today.
0: Oke, siap.
3: Iya, ini lagunya ini kenanya. Ini bukan zaman orang tua, ini zaman waktu kakek dengan nenek.
0: Tete dengan nenek, kakek nenek, opa oma.
3: Nah itu lagu ini lagunya mereka, tapi karena mungkin sering diputar-putar, akhirnya orang tua dengar, mama dengan nama ini mereka juga putar-putar juga. Di saat kita kecil juga lagu itu sering membayangin dan akhirnya tidak asing di telinga.
0: Betul.
3: Terus yang jadi ceritanya itu, dulu kan waktu zamannya kaset tape dulu kan masih jarang tuh. Kaset pita itu. Lagunya ini dulu di kaset itu waktu masih buta huruf, masih kecil, bayi kah, balita kah. Oh, saya masih balita, itu lagu ini entah kenapa aja lagu itu berubah jadi kayak suara, tahu Donald Duck tuh, Donald Bebek tuh.
0: Oke.
3: Nah, suaranya jadi kayak gitu lagunya ya, apa suara nyanyinya, padahal kan perempuan yang nyanyi jadinya kayak gitu.
0: Penyanyi andalan itu ya.
3: Kok suaranya jadi kayak suara Donald Bebek, tanya-tanya. Terus orang tuh pernah cerita tuh dulu itu waktu masih bayi balita kah, ada kencingin kaset itu, kaset pita tuh, ngompol tuh, masih buta huruf.
0: Okay.
3: Terus lagunya pas kena itu langsung dia jadi kayak apa aja, jepuk pita jadi kayak
0: takut kusut dan langsung
3: iya, rawan tau kan kalau itu kan ini rawan jadi kenapa dikit, makanya langsung dia punya suara gitu macam berubah, ada yang suaranya kabur, ada yang suaranya berubah jadi kayak Donald Bebek, makanya pas dia putar-putar oh ini kok suaranya kok seperti saya nonton film Donald Bebek.
0: Bisa dibayangkan Donald Bebek nyanyi lirik lagu Mother How Are You Today ya.
3: Iya, tapi kan sekarang juga kan banyak yang bisa rubah suara-suara kayak gitu.
0: Betul.
3: Tapi kalau dulu itu memang dia berubahnya itu alami,
0: asli
3: alami suaranya itu. Makanya saya bilang, oh iya,
0: gara-gara yang menelpon ini kan ya.
3: Mau bilang tapi masih buta huruf ya.
0: Tidak apa-apa, itu alami, dia bilang alami, original, jadi aman.
3: Makanya pas putar-putar di TV itu bilang, ini ya suaranya jadi kayak gini, ya cukup hasil.
0: Cukup hasil kerja, toh, tolong, Kak. Aduh.
3: Makanya itu pas saya kebayang itu, suka nyanyi-nyanyi juga sampai sekarang kan, kala ini.
0: Betul.
3: Bait-baitnya, toh. Makanya pas malam itu, oh ya sudah, lebih ini sudah
0: aja. Yes.
3: Sekaligus mengenang masa bayi, masa masih buta huruf kan.
0: Iya. Aduh, my word ya. Oke.
3: Iya, Mbak Sofi,
0: okay.
3: Ini saja dulu ceritanya.
0: Siap.
3: Dengar lagunya, mainkan lagunya. Terima kasih. Selamat
0: waktu. Oke, terima kasih. Tiga penelpon dulu ya, boleh ya. Oke, ada Mother How Are You Today. Ya, lagu ini mengisahkan bagaimana kita bertanya sama mama juga begitu. Ya, Mother How Are You Today? Apa kabar hari ini gitu ya. Berharap kamu baik-baik saja di hari ini dan selanjutnya begitu ya. Lagu ini biasanya dipersembahkan juga oleh mama begitu ya. Oke, dan setelahnya, sebelumnya ada kenangan di Kota Rantai Pau sama Margaret. Kemudian setelah juga nanti dihadirkan Dian Piscesa dengan Sepi Sendiri. Oke, yuk kita dengarkan tiga requestan lagu langsung hadir ke ruang dengar Anda. Yang punya cerita boleh, yang mau request lagu boleh ya. Tiga penelpon, tiga requestan lagu.

0: Oke, pendengar, tiga requestan lagu ya sudah hadir ke ruang dengar Anda 5363886. Anda yang mau bergabung kembali saya tunggu ya untuk tiga requestan lagu lagi sesi yang kedua dalam ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, betul.
0: Iya, malam juga. Siapa ya? Iya,
1: dari Yoka.
0: Oh, dari Yoka. Oke, siap. Dari Yoka mau dengar. Oh, gitu. Mau dengar lagunya siapa nih orang Yoka?
1: Mother udah lewat jadi.
0: Mother udah father lewat. Oh, father udah. Oke. Okay. Judulnya father saja.
1: Raut wajah boleh ya?
0: Raut wajah boleh dong.
1: Raut wajah.
0: Raut wajah. Ebit. Siapa tuh?
1: Ebit.
0: Ebit kan? Oke.
1: Okay.
0: Ebit GAD seraut wajah. Oke. Okay. Lagi di posisinya ringat. Lagi di rumah.
1: Negatif.
0: Oke.
1: Okay. Lagi di luar rumah.
0: Okay.
1: Maksudnya di luar rumah itu di halaman.
0: Oh, di halaman, betul ya. Di rumah berarti rumah kan ada sudut-sudutnya juga toh. Di halaman ya, bagian ya, sebelah ya. Mana? Kiri ke kanan atau sebelah bagian mana nih? Kiri ke kanan.
1: Di bawah pohon nangka ini.
0: Aduh. Siap. Lagu ini tadi kayaknya mau cerita nih. Lagu ini?
1: Iya, artinya ada kenangan sendiri tentang seraut wajah.
0: Oh, begitu.
1: Kalau mungkin tadi mother juga mungkin ada kisahnya, tapi
0: betul.
1: Ya itu biarlah berlalu.
0: Kalau seraut wajah
1: ya, walaupun basic kita sudah jadi bapak, tapi masih tetap terngiang. Artinya nasihat-nasihat yang pernah disampaikan itu.
0: Oke.
1: Okay. Dulu masih
0: siapa?
1: Apa namanya? Kenakalan anak lah.
0: Gitu. Oh, situ nakal ya.
1: Kenakalan anak kan. Kebanyakan kena kelanana itu tidak dengar nasihat.
0: Oh, begitu. Berarti bapak nih banyak tidak dengar nasihat nih pak ya.
1: Saya yakin dan percaya 70% semua pasti mengalami hal yang sama.
0: Aduh, ya ampun, bukan 70 lagi, hampir 100% ini. Jadi tidak ada yang ikut.
1: Jangan kelebihan.
0: Iya, karena yakinlah bahwa tidak ada yang 100% itu orang tua nasihat apa tuh dong ada ikut. Kecil besar tuh ada sedikit melenceng. Aduh, sungguh iya. Sih.
1: Jadi setelah menginjak dewasa, orang tua saya kan memang basicnya dari Alpha Delta ya.
0: Alpha ya, Delta.
1: Jadi memang itu terlalu punya ketegasan tersendiri, didikan yang tegas sekali. Tetapi sebagai masih kenakalan anak-anak ya, biasalah itu. Angin lalu saja. Tapi setelah
0: jadi bapak juga
1: masa dewasa. Itu pun masih.
0: Oke. Okay. Sampai sekarang kan juga masih setelah,
1: tuh. Oh, negatif. Seluruh dunia tahu kukumi seorang baik-baik.
0: Aduh, luar biasa.
1: Iya. Jadi di tahun 2010-11 kita ada tim yang melakukan survei jalan yang sekarang sudah dibangun dari Wamena Habema sampai Kenduka.
0: Jalan darat nih ya.
1: Jadi jadi itu kita survei dari Wamena Habema turun di Mbua, distrik Mbua, Kabupaten Duga ya. Ya di situ pas bulan terang bulan bulan okay. dan cuaca sangat bagus. Posisinya gua itu ada di lembah, posisi lembah. Jadi ada bebatuan di depan apa namanya bandara. Nah, di situ.
0: Aduh. Padahal cerita sudah asik ini ya, kita mau lihat endingnya itu seperti apa begitu ya. Aduh, tahu-tahu ini HP kah pulsa kah, tidak mengerti sekali, tolong kah atau jaringan kah seperti apa tuh ya. Oke, Abang Komis terima kasih banyak sudah bergabung. Ebit GAD seraut wajah ya. Oke. 536386 di belakangnya Abang Komis ada siapakah? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam yang di sana.
0: Iya, selamat malam juga yang di situ.
2: Kabar baik.
0: Aduh, kabar baik. Bapakku apa kabar? Alhamdulillah.
2: Kabar baik, terima kasih
0: ya. Oke, di mana posisi?
2: Iya. Masih di sini.
0: Masih di sini. Eh, luar biasa.
2: Iya. Sebentar lagi baru hilang.
0: Betul, memang bim salabim ya.
2: macam sulap-sulap.
0: Nanti tahu-tahu oh ini kemarin tuh ada di sini. Ah, kemarin tuh baru bilang di sini, tahu-tahu. So hilang ke mana lagi?
2: Iya.
0: Aduh, malam ini Bapak mau dengar lagunya siapa?
2: Ini lagu Indonesia kah, manca kah?
0: Lagu mancanegara boleh, Indonesia boleh. Pokoknya Indonesia. Harus ada cerita dengan lagu itu ya.
2: Oh, begitu. Mm-mm. Kira-kira adakah lagu Sonya?
0: Sonya?
2: Sonya penyanyinya D4 4 PAK.
0: D4 4 terus?
2: Enggak, maksudnya 4-4-nya empat.
0: D4 iya.
2: D4 tak. PAK.
0: Oke, coba mari kita lihat.
2: Adakah? Tidak ada kan?
0: Oke, ada-ada. Tapi kan sudah ada, pulang ya. Itu Piala Dunia.
2: Tidak apa-apa. Tahu saja. Tidak jadi cerita karena sudah tahu.
0: Aduh.
2: Tahu jadi tidak jadi cerita. Ya, lanjut cerita. Tapi tunggu nanti sebentar ada yang telepon. Bilang terima kasih, tunggu saja ketika dia dengar lagu ini.
0: Ya ampunin. Ya,
2: memang itu yang mau diceritakan tapi sudah.
0: Ih, cerita, Bapak cerita dulu ah, cerita dulu ah.
2: Tunggu dulu pikir yang lain, cerita lain saja, yang itu tidak jadi.
0: Oh begitu. Oke lah. Saya di sini tuh juga jadi bulan-bulanan di sini kak.
2: Sudah buka kartu, tapi ya memang dulu. Waktu masih kecil itu suka lihat orang Belanda main bola gabung dengan orang-orang Yahuinea dulu kan. Mm-hmm. Bilang Papua, bilang Yahuinea. Mm-hmm. Senang sekali lihat mereka punya gaya main. Mm-hmm. Lalu papa itu punya satu buku orang Belanda yang tulis pemain dia, judulnya Menjadi Kampion Bola. Kampion itu kan juara.
0: Kampion.
2: Mm-hmm. Sering baca itu, terus biasa ikut-ikut main bola. Dan memang kami satu rumah itu semua fans berat Belanda. Dan prinsip kami kalah menang tetap. Belanda.
0: Okay.
2: Senang lihat permainannya. Dan mungkin anak Sophie tahu yang namanya Arjen Robben. Itu kalau dia lari tidak ada yang bisa lawan dia punya lari.
0: Oke.
2: Dan kalau perhatikan dia main, dia tendang bola jauh baru dia adu lari dengan lawan. Nah jadi kita senang lihat mereka punya.
0: Oh iya, ada cerita kan. betul.
2: Iya, jadi senang lihat mereka punya permainan. Jadi ketika Belanda kalah dan pulang, maka televisi juga stop siaran bola karena sudah final. Jadi saya punya televisi final lebih dulu sebelumnya. Televisi di Sofit.
0: Oh begitu ya.
2: Ya sudah selesai. Karena hiburannya ada di situ. Dan ketika Belanda pulang, jalan raya di Jayapura sepi.
0: Aduh sudah itu tong bahas kan Bapak, bahas secara seksama di sini.
2: Lalu muncullah istilah BPJS.
0: BPJS.
2: Ya, Belanda pulang, Jayapura sepi.
0: Seandainya kalau waktu itu mereka ya.
2: Mereka lanjut.
0: Oh, sudah tolong.
2: Kita tidak bisa bergerak di jalan.
0: Iya, itu pas mau pulang
2: karena
0: dinas
2: itu
0: lagi.
2: Itu pawai yang paling panjang. pawai yang paling panjang.
0: Aduh, sungguh sih. Aduh, itu cerita panjang ya, cerita banyak sekali.
2: Dan itu menunjukkan advance-nya sangat besar. Tapi aduh, kita tidak bisa berbohong karena memang mafia bolanya juga tinggi.
0: Oke, iya, iya.
2: Ada satu hal yang menarik di Piala Dunia ini. Pemain Amerika kena kartu merah tapi boleh bermain. Hebat itu. Jadi sudah kelihatan bahwa sepak bolanya sudah tidak
0: murni. Betul, tidak fair play.
2: Jadi, tapi kita lihat itu hanya sebagai hiburan saja.
0: Betul.
2: Jadi kalau menonton itu tidak memihak kepada siapa-siapa, cuma lihat sebagai hiburan.
0: Hiburan, betul.
2: Tapi yang pasti tidak memaksa untuk harus bangun cepat karena ya itu. Buat saya, televisi saya itu sudah selesai final. Mungkin aduh, televisi lain belum, tapi saya buat televisi sudah final.
0: Tapi kalau kira-kira walaupun sudah final ya Belanda, kira-kira ya, ya. Karena ini kan mau dekat apa namanya final nih toh, kira-kira ya. Antara Argentina dan Spanyol dan siapa yang Spanyol menang?
2: Saya cuma mau bilang. Dan itu sudah kelihatan dari awal.
0: Iya, betul.
2: Turnamen Piala Dunia. Ketika tuan rumah itu Amerika Latin, belum pernah ada negara Eropa juara.
0: Oke.
2: Itu kata kunci. Soal siapa yang menang saya tidak bilang. Tetapi dalam sejarah sepak bola sejak awal sampai hari ini, tuan rumah di Amerika Latin belum pernah ada negara Eropa juara.
0: Oke.
2: Dan itu yang dibuat supaya penontonnya banyak.
0: Okay.
2: Jadi saya tidak pegang siapa-siapa, tapi itu kata kuncinya seperti itu.
0: Belajar dari sejarah tadi. Jadi, ya.
2: Ya, belajar dari sejarah. Jadi walaupun langsung pulang, tapi malam ini kita mengatom pulang.
0: Okay, siap.
2: Nanti ada yang telepon bilang terima kasih Mbak Sofi, atau tidak WA. Tunggu saja.
0: Betul, itu dia.
2: Baik.
0: Oke, okay, Bapakku.
2: Terima kasih, sehat selalu.
0: Sama-sama, sehat juga Bapakku. Terima kasih. Ada Pak John Rumbiak ya, sudah bergabung malam hari ini di mana? Masih di Jayapura ya. Oke, okay, Sonja begitu ya, dari The Forest, lagu bahasa Belanda seperti itu ya. Oke, okay, ditunggu lagunya dihadirkan Bapak John Rumbiak, dapat menghibur semua yang ada di angkasa sana. Ada Bunda Ani juga ya, pokoknya semua yang ada di angkasa sana terhibur selalu. 536386. Ada siapakah? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Siapa di manakah?
3: Dari Ketinggian.
0: Dari Ketinggian. Oke, baik. Abangku, Abang Gusti, mau dengar lagunya siapakah? Oke, baik, siap. Dihadirkan abangku, ditunggu ya.
3: Selamat
0: malam. Siap. Oke, ada Vince Gill dengan Look at Us. Ditunggu lagunya dihadirkan ya, requestan lagu dari Abang Gusti seputaran Ketinggian Skyline. Oke, apa dengar, ada Ebit GAD Seraut Wajah, kemudian nanti dilanjutkan satu tembang Belanda Netherlands seperti itu. Kemudian satu tembang dari miliknya Vince Gill juga hadir untuk Anda. Selamat malam untuk Anda semua dan tentunya terhibur selalu.

0: Kita dengar satu tembang dari Belanda, Nederland gitu ya. Oke, sudah hadir untuk Anda di malam hari ini. Saat ini pukul berapa ya? Pukul 23, 11 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung silahkan, saya tunggu ya di 5363886. Yang punya cerita, yang mau request lagu boleh. 3 penelpon lagi untuk 3 requestan lagu seperti itu. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga, Bang Afe. Iya, suara kayak kecil kah?
1: Dingin jadi.
0: Oh, dingin. Situ juga hujan?
1: Dari tadi.
0: Oh, dari tadi. Berarti sama dengan ini.
1: Sekarang tidak hujan.
0: Sama dengan. Oke. Okay.
1: Hatiku beku.
0: Sungguh. Hatiku beku dari kus plus. Oke. Okay.
1: Di cover.
0: Oh, di cover. Hatiku beku. Tunggu ya, saya di sini tunggu. Ini plus. Apa namanya? Dia sedikit loading ini ya. Tadi saya baru refresh. Tunggu. Judulnya apa tadi?
1: Hatiku beku
0: di cover dari
1: blues pak.
0: Hatiku beku dari versi blues ya, lagu blues gitu. Sekali. Oke, hatiku beku, ditunggu abangku.
1: Tunggu dengan hati yang beku.
0: Aduh, hatiku beku gitu ya. Oke, lagu yang dipopulerkan oleh Kus Plus, tapi Abang Afe maunya yang cover seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya versi blues. Hatiku beku. Oke, di 536386. Anda yang mau bergabung, saya tunggu lagi ya di belakangnya Abang Afe dari seputaran Sentani yang sudah bergabung ya. Oke, 536386, adakah siapakah dia? Oke, di belakangnya Abang Afe. Halo, selamat malam.
2: Iya, Safi, malam baik.
0: Malam baik.
2: Kami di Marat, Timika.
0: Oke, Bapak di Marat. Timika, bagaimana cuaca kah?
2: Cuaca mendung.
0: Oh, mendung. Hujan kah? Tidak hujan, mendung saja ya?
2: Tidak, mendung aja.
0: Macam malam-malam begini ramai kah di situ?
2: Iya, kita lagi santai-santai di teras.
0: Luar biasa. Siap-siap. Lagunya malam ini, lagunya siapa nih?
2: Saya pilih lagi yang gampang-gampang aja. Plus kembali, biar kita kembali lagi.
0: Aduh, siap. Ditunggu ya.
2: Kita tinggal Jayapura, tapi kita kembali jadi satu.
0: Oke, itu yang betul. Mantap, sudah. Sip, langsung.
2: Yang sudah masuk aja.
0: Oke.
2: Telepon bunda yang pertama sampai yang terakhir.
0: Oke, baik. Ya. Siap. Ditunggu, makasih, Bapakku. Siap.
2: Iya,
0: Syawi Kasumasa. Terima kasih ya. Oke, dari seputaran Timika, pendengar setia kita luar biasa ya, sudah bergabung. Kalau tadi lagunya apa namanya, Kus Blues, tapi mau yang cover gitu ya, yang versi blues. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan dari soulful blues version seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Kemudian kali ini yang asli dari Kus Plus ya, dengan kembali seperti itu, langsung menuju ke seputaran Timika sana ya, seperti itu. Ya, di belakangnya Pak Wanma dari seputaran Timika ada lagi kah? Satu penelpon lagi silakan. Yang mau bergabung kembali, masih adakah seperti itu? Oke. Di 536386, kalau belum ada, saya hadirkan saja ya lagunya untuk Anda di malam hari ini yang sudah bergabung, yang sudah request seperti itu. Terima kasih banyak ada yang sudah request lagu ya, menemani saya juga, kita bisa cerita-cerita. Kemudian Anda bisa request lagu dan langsung lagunya dihadirkan seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya dua requestan lagu ini menutup kebersamaan kita juga ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita jumpa di lain kesempatan. tentunya bersama rekan-rekan penyiar selanjutnya yang tentunya akan terus menemani Anda. Ya, pendengar Satu Hati ya, bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam ajang dua tembang menutup kebersamaan kita ya, dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Satu tembang, dua tembang ini dari miliknya Kus Plus. Versi yang satu kembali aslinya, kemudian yang satu versi bluesnya, requestan lagu dari Abang Ave. Mohon maaf ini agak sedikit lola gitu ya. Oke. Iya, di 536386 saya tutup kebersamaan kita. Oke pendengar, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Kalau tadi Bung Ave bilang di Sentani dingin ini ya, jadi hatiku beku sudah. Oke lah, ditunggu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kembali dari Timika. Mau kembali kemana? Ke Jayapura kah? Atau kemana-mana, tetap harus kembali kemana? Ke tempat posisi di mana bersama keluarga gitu ya. Oke, saya pamit dalam ajang Ruang Rindu. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

Iya, baik pendengar, pukul 23.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah dihadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda di malam hari ini. Dan akan menghantarkan kita sampai tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, dan yang pasti terima kasih untuk kebersamaan Anda sampai malam hari ini. Dan sesaat lagi, kurang lebihnya 5-4 menit ke depan ya, kita tutup siaran. Dari pagi sampai dengan malam hari, tentunya apresiasi untuk seluruh pendengar setia Pro 1. Anda beraktivitas di segala kondisi situasi, Anda terus mendengarkan siaran RRI Jayapura ya, khususnya Pro 1. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Iya, dan sudah sangat larut malam. Jadi bagaimana, cek dulu anggota keluarga semua sudah ada di rumah kah? Iya, kalau belum ada yang pulang atau 1-2 belum pulang, 1 belum pulang gitu ya. Oke, dicek di telepon supaya cepat tempo pulang ke rumah, sudah larut malam ya. Jam tidur seharusnya sudah sejak tadi juga. Tapi sambil menemani saya ya, kalau Anda semuanya tidur siapa dong yang temani saya yang masuk jalur gitu ya. Oke, yang pasti jangan lupa berdoa sebelum tidur. Cek-cek kondisi rumah juga, kendaraan Anda, pagar, pintu rumah, jendela, dan lain sebagainya. Dirasa semuanya sudah aman, oke, Anda bisa beristirahat di malam hari ini. Yang masih ada di luar rumah, tempo pulang ke rumah ya, pastinya orang rumah menantikan juga, khawatir juga sampai selarut ini Anda belum pulang ya. Oke, pendengar, terima kasih tentunya untuk Anda semua dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Anda semua. Dan yang pasti belajar tentang arti kehidupan sebagai inspirasi untuk kita di malam hari ini. Hidup kita bermakna untuk orang lain, hidup kita bermanfaat juga buat orang lain, agar ketika itu bisa kita lakukan, itu menjadi satu kesukacitaan tersendiri tentunya untuk kita seperti itu ya. Dan kita tentunya ada di Universitas Kehidupan yang mengajarkan kita banyak hal begitu ya. Dan yang pasti jika semua yang kita kehendaki itu terus kita miliki, dari manakah nanti kita akan belajar ikhlas. Jika semua yang kita impikan juga terwujud, kemudian bagaimana dong kita belajar untuk bersabar. Dan jika setiap doa kita dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar untuk berikhtiar seperti itu pastinya. Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata ya. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seseorang yang tekun berdoa juga bukan berarti tidak ada masa sulit. Dan tentunya biarkan Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu pastinya yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Dan yang pasti juga ketika kerja kita mungkin tidak dihargai, maka saat itu kita sedang belajar bagaimana kita belajar tentang ketulusan seperti itu ya. Ketika usaha Anda dinilai tidak penting, maka pada saat itu kita sedang belajar bagaimana ikhlas, keikhlasan. Dan ketika hati Anda terluka sangat dalam, maka saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan. Dan ketika Anda Anda lelah dan juga kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesungguhan. Dan ketika Anda merasa sepi dan juga sendiri, maka pada saat itu kita sedang belajar bagaimana ketangguhan kita. Dan ketika kita harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka saat itu kita sedang belajar tentang kemurahan hati. Tetap semangat, tetap sabar, tetap tersenyum, karena kita sedang menimba ilmu ya di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruh Anda di tempat Anda saat ini yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan mereka, tetapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan juga air mata. Oke, saya sadur ini dari buku Sepatu Dahlan Iskan ya, spesial untuk Anda di malam hari ini. Ya, dan pendengar, sesaat lagi kita tutup siaran ya. Tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati. Kita jumpa di esok hari. Selamat malam.

Selamat malam pendengar program Bahasa Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tepat tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara, mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 melalui pemancar FM 88,8 wilayah Gianyar, FM 96,5 Sarmi, dan FM 97 untuk seputaran kota Jayapura dan wilayah sekitarnya. Sedekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Tewa untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura pagi untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita semuanya akan menyambut pagi ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan biasanya diawali dengan beragam sujud syukur untuk mengawali aktivitas di hari ini, memanjatkan puji-pujian sebelum turun melangkah untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas tanggung jawab mungkin. Dan bersama kami di siaran Pro 1 RRI Jayapura akan hadir tentunya dengan beragam program acara, di mana hingga pukul 11 saya Gus Setiawan akan setia menemani Anda. Mengawali kebersamaan ini pendengar, kami akan hadir seperti biasanya mutiara pagi, khususnya untuk umat Kristen dimanapun Anda berada, lewat mutiara pagi ini khususnya untuk umat Advent yang ada di kota Jayapura dan di mana saja berada. Kita akan mendengarkan kembali bersama Pendeta David Yowe, yaitu terkait kemana hilangnya waktu. Untuk mutiara pagi ini kita akan sambut lewat satu persembahan lagu pujian bersama Stellarim, Sadar Akan Perjanjian. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat pagi pemirsa pendengar sedia Radio Republik Indonesia. Bertemu lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Pagi pada saat ini. Bersyukur berterima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bangun menghirup udara di pagi hari ini. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita tunduk sejenak, kita akan berdoa sebelum mendengarkan renungan di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih penyertaan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga kami sampai pagi ini. Pagi ini kami akan mendengarkan renungan di pagi hari ini melalui Radio Republik Indonesia. Tuhan memberkati, biarlah kami pendengar diberkati. Kami semua dimanapun kami berada, kami diberkati. Biarlah Tuhan memberikan jaringan yang terbaik, sinyal yang terbaik, dan akhirnya ketika kami mendengarkan firman itu jatuh di tanah yang subur, menjadi berkat, penguatan, pertolongan kami dalam segala aktivitas kami di pagi hari ini, menyembah dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Renungan kita di pagi hari ini berjudul Kemana Hilangnya Waktu. Renungan kita pada saat ini berjudul Kemana Hilangnya Waktu. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, mari kita akan mengikuti ayat inti atau ayat tema di pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 40 dan juga 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Ketika Yesus di hari-hari terakhir dalam pelayanannya, dia bersama dengan beberapa murid. Mereka pergi untuk berdoa. Yesus berkata kepada murid-murid untuk tinggal sejenak. Yesus pergi untuk berdoa. Ketika Yesus pergi untuk berdoa, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang sulit, pergumulan pribadi bagi Yesus yaitu menghadapi salib itu. Ketika Yesus kembali, Yesus mendapati bahwa murid-murid itu sedang tertidur. Mereka tidak berdoa untuk pribadi mereka, untuk menghadapi masa yang sulit itu, untuk melihat sang guru itu ditangkap, untuk melihat sang guru itu dianiaya. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk iman mereka. Mereka tidak mendoakan Yesus untuk menguatkan dia. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, penting bagi kita untuk saling mendoakan dalam pelayanan. Terkadang kita siap untuk melayani, kita siap untuk membuat program di gereja, kita siap untuk melakukan segala aktivitas, tapi kita lupa untuk saling mendoakan. Ada kata-kata yang sering kita dengar bahwa banyak berdoa, banyak kuasa. Tidak berdoa, tidak punya kuasa. Sedikit berdoa, sedikit pula kuasa yang kita miliki. Yesus sangat mengharapkan dukungan doa daripada murid-muridnya untuk mendoakan dia menghadapi satu masa yang, satu peristiwa yang bagi dia adalah peristiwa yang besar. Bagaimana dia harus berjuang menghadapi situasi yang ada, berjuang dengan kemanusiaannya menghadapi orang-orang yang akan menganiaya dia. Dia butuh dukungan doa yang sangat besar. Dimanapun kita berada, ketika ada peristiwa ataupun pelayanan ataupun aktivitas di gereja kita, marilah kita saling mendoakan. Mendoakan tua-tua dalam gereja, mendoakan pendeta, mendoakan siapa saja yang bekerja untuk pelayanan Injil. Kita saling mendoakan. Renungan pagi ini mengatakan bahwa pertama kali saya benar-benar terpukul oleh nilai atau harga diri waktu adalah ketika saya menerima telepon dari ibu saya yang memberitahu bahwa saudara perempuan saya ditabrak oleh seorang pengemudi yang mabuk dan telah meninggal dunia. Telepon itu berbunyi dan berkata bahwa Rebecca sudah pergi. Belahan jiwa orang terpercaya dan lawan debat saya, harinya bahkan sebelum berlangsung 24 jam,
dia menghabiskan waktu 22 tahun 17 hari 2 jam dan 56 menit. Itu saja yang diberikan kepadanya. Tidak satu menit pun lebih, tidak satu menit pun berkurang. Cerita ini menceritakan tentang kisah tentang seorang yang bernama Rebecca yang mengalami kecelakaan, yang diberitahukan kepada seseorang yang mendengarkannya itu. Dia merenung, dia melihat bahwa betapa berharganya waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang yang bernama Rebecca. Waktu itu cepat sekali berlalu. Waktu itu sangat penting di dalam kehidupan kita, penting dalam kita punya kehidupan. Makanya dalam renungan ini, itu sebabnya renungan ini menceritakan penting bagi kita menggunakan waktu yang ada. Di bagian depan Alkitab yang diberikan kepada saya, 3 bulan sebelumnya tertulis kata-kata, untuk Tabitha di hari ulang tahunmu yang ke-20. Mengasihimu, Rebecca. Rebecca memberikan hadiah Alkitab kepada Tabitha, temannya yang berulang tahun, sebelum peristiwa ini terjadi. Tulisan tersebut dilanjutkan dengan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Hanya dalam 20 tahun Rebecca telah mempelajari rahasia yang masih banyak dari kita coba untuk mempelajari. Menerima undangan Yesus untuk datang kepadanya, untuk belajar tentangnya dan menemukannya, karena dalam dia ada kelegaan yang akan diberikan. Pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, ketika waktu itu berjalan, ketika kita melewati masa waktu yang kita lewati saat ini, setiap waktu, setiap menit ada undangan dari Juru Selamat itu untuk memanggil kita datang kepadanya. Di waktu pagi ketika kita bangun di pagi hari, ketika di waktu siang ketika kita teringat akan penyertaan Tuhan, di waktu sore, di waktu malam, tengah malam ketika kita terbangun dari tidur, ingatlah setiap waktu itu begitu penting. Karena ketika waktu itu sudah hilang, artinya bahwa masa di mana saya diizinkan Tuhan untuk hidup itu berakhir, maka tidak ada waktu lagi bagi kita. Pengkhotbah katakan bahwa segala kenangan ataupun kasih cinta mereka sudah lenyap. Ketika seorang harus mengakhiri kehidupan melalui kematian karena dosa, maka semuanya yang ada di masa hidupnya sudah berlalu. Mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi dengan cara yang tiba-tiba, dengan cara yang tidak kita duga. Sebagian orang akan berkata, kemarin hari saya baru bertemu dengan dia, ataupun kemarin saya masih melihat dia tersenyum, ataupun kemarin saya baru bertemu dengan dia di rumah sakit. Tetapi kita hidup dalam dunia yang berdosa, segala sesuatu mungkin terjadi. Oleh sebab itu, undangan Juru Selamat ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Marilah kepadaku, kepada kita semua, letih lesu berbeban berat. Banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Hanya duduk di kaki Yesus seperti Maria adalah solusi yang terbaik. Pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, Yesus tidak berjanji menghilangkan beban itu, tapi Yesus bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bersama dengan Yesus, beban itu akan terasa ringan. Bersama dengan Yesus, Yesus akan memberikan kelegaan, jalan keluar yang terbaik. Yesus tidak menghilangkan masalah, tapi Yesus mau membantu kita melewati masalah. Jangan pernah berharap bahwa kita hidup dalam dunia ini, kita akan hidup dengan tidak memiliki masalah. Dunia ini dari awalnya adalah sudah diisi dengan dosa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu akibat dari dosa. Dosa ini mengganggu hubungan saya dengan Allah. Dosa ini membuat hubungan saya dengan Allah itu terputus. Maka Yesus datang menjadi jembatan, mati di kayu salib
kembali menyambungkan kita dengan Allah itu. Yesus mau kita kembali berdamai dengan Allah. Yesus mau kita kembali memiliki hubungan dengan Allah yang sudah dipisahkan oleh setan ketika di Taman Eden itu. Si penggoda itu akan selalu mengganggu kita untuk memiliki hubungan dengan Allah. Ketika kematian Yesus di kayu salib, kematian peristiwa yang sangat besar. Oleh sebab itu, di ayat renungan kita katakan, Yesus rindu kita saling mendoakan. Yesus rindu murid-muridnya mendoakan dia melewati tantangan yang besar itu. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, ketika kita melewati tantangan ini, ambillah waktu berdoa sejenak. Kita manusia tidak punya kuasa untuk mengalahkan kuasa yang besar itu. Kita manusia tidak bisa mengalahkan si penggoda itu. Si penggoda ini memiliki berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Tapi Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Tuhan pasti heran dengan kecerdasan kita. Instruksinya sederhana, mudah. Datanglah kepadaku. Tetapi sepertinya kita melupakan undangan itu karena kita terburu-buru. Ketika bangun di pagi hari, sering kita berkata bahwa saya harus melakukan pekerjaan ini, itu, dan semua sudah direncanakan. Bahkan di malam hari sebelum kita tidur, kita sudah merencanakan itu. Yang menjadi masalahnya adalah kita lupa menaruh Tuhan dalam perencanaan kita. Kita lupa menaruh Tuhan dalam segala yang kita buat. Yakobus 4 katakan bahwa jangan pernah melupa menaruh Tuhan dalam perencanaan kita. Jangan pernah lupa untuk membawa Tuhan dalam rencana pribadi, keluarga kita, dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita undangan yang terbuka kepada kita masing-masing. Datanglah kepadaku. Tapi sering kita terburu-buru mengucapkan sebuah doa di depan cermin kamar mandi dengan sikat gigi di berada di mulut. Mungkin satu hal lagi sambil membawa motor, kita sambil berdoa dengan alasan bahwa kita terburu-buru, saudara. Pemirsa pendengar setia renungan pagi ini begitu menegur kita di pagi hari ini. Terkadang kita mengambil waktu Tuhan yang dimana kita merenung bersama dengan Tuhan. Kita sambil mandi sambil berdoa. Ada orang yang sambil mandi sambil berdoa. Karena baginya dia berkata bahwa waktu saya ini sangat penting. Saya tidak mau membuang waktu percuma. Dan akhirnya ketika dia sambil mandi sambil berdoa, saya yakin sekali bahwa ketika kita sambil mandi sambil berdoa atau sambil menggosok gigi sambil berdoa, maka kita tidak akan konsen full kepada apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Yang kita dengar adalah suara air yang deras di kamar mandi. Atau mungkin kita sambil membawa kendaraan sambil berdoa, kita akan mungkin terganggu dengan orang-orang di sekitar kita yang menggunakan kendaraan. Kita terganggu dengan kemacetan yang luar biasa. Kita terganggu dengan situasi yang ada. Maka kita tidak fokus dengan berdoa, dengan alibi kita berkata bahwa waktu saya ini sangatlah penting. Kita belum sadar, kita belum bertobat. Cuma kita coba bayangkan ketika saya harus kehilangan waktu, seperti cerita di atas, kisah tentang Rebeka yang harus mengakhiri hidupnya dengan kecelakaan yang tragis. Cerita ini menjadi contoh baik kita. Janganlah membagi waktu dengan Tuhan. Ketika itu waktu untuk Tuhan, gunakanlah waktu itu dengan baik. Karena akan ada masa di mana saya harus kehilangan waktu saya karena dosa saya hidup di dalam dunia yang berdosa. Ketika waktu saya sudah berakhir, mungkin orang-orang akan datang berkata bahwa, aduh, kasihan sekali pendeta ini sudah pergi. Aduh, kasihan sekali ibu ini sudah meninggal. Aduh, kasihan sekali waktunya sudah sampai di sini. Tapi ketika saya tinggal dalam Tuhan, saya punya satu pengharapan. Yesus yang mati itu, saya akan punya satu pengharapan kebangkitan ketika saya menerima undangan Tuhan untuk tinggal di dalam Tuhan.
Tuhan memberikan kita undangan terbuka untuk menurunkan tingkat stres kita, menyingkirkan masalah kita, menerima kedamaiannya. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi kecuali kita mematikan televisi, mematikan internet, membatalkan aktivitas hanya yang membangun ego saja, bukan tentang harta surga. Luar biasa pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada. Tuhan mengundang kita untuk meninggalkan kesibukan kita, mematikan TV, mematikan internet, menaruh handphone kita, duduk sejenak mengambil Alkitab kita, menerima undangan itu, dan biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya pernah membaca satu tulisan dari tulisan Kristen mengatakan bahwa ketika saya membaca Alkitab, bukan hanya karena program, bukan hanya menunjukkan sebagai saya orang Kristen, tapi ketika saya membaca Alkitab, itulah waktu di mana Tuhan ingin berbicara kepada kita. Setelah membaca Alkitab, saya telah mendengar Tuhan berbicara, maka waktu saya menyampaikan apa yang saya mau sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita lihat betapa singkat hidup ini. Yakobus katakan bahwa hidup ini hanya sama seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Mengapa tidak menyerahkan setiap momen hidup kita kepada Kristus? Mengapa kita tidak menyerahkan segala kehidupan momen kita kepada Kristus? Ambil waktu untuk menyerahkan beban-beban kita kepadanya dan percaya bahwa Dia bersama dengan kita untuk melalui permasalahan itu. Mari pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, ambil waktu bersama dengan Tuhan. Ambil waktu khusus di mana kita menghentikan segala aktivitas kita, memfokuskan diri kita kepada Tuhan, dan mendengar Tuhan berbicara, mendengar undangan itu. Kita beraktivitas di pagi hari, beraktivitas di sepanjang hari, maka kita akan merasakan bahwa saya berjalan dengan Tuhan, saya bekerja bersama dengan tuntunan Tuhan, saya mengambil keputusan di kantor, di rumah, dimanapun saya berada, karena Tuhan yang menuntun saya. Pertanyaan pagi ini, sudahkah Anda menerima undangan Kristus untuk datang kepadanya dan memberikan beban-beban kita kepadanya? Kalau hari ini belum, maka inilah kesempatan yang terbaik. Terimalah undangan itu. Undangan itu datang setiap saat kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan itu. Mari datang kepada Tuhan, ambil waktu bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Waktu itu singkat, hidup hanya sekedar saja, sebentar ada, lalu lenyap. Mengapa kita menyia-nyiakan waktu yang begitu penting untuk bersama dengan Tuhan? Buatlah waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Alangkah baiknya ketika kita bangun di pagi hari, mari buat waktu dengan Tuhan. Saya ulangi pertanyaan ini lagi, sudahkah saudara mengambil waktu menerima undangan Tuhan di pagi hari ini? Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Doa dan harapan kita semua. Ingat, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Biar renungan di pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Kami siap menerima undangan Tuhan hadir dalam hati kami, bekerja melakukan segala aktivitas kami, melakukan semua yang kami buat, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Biarlah undangan itu akan menjadi bagian. Kami rindu tinggal dalam Tuhan, karena hidup di dunia ini hanyalah singkat, sebentar kami hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Manakala ada beban yang kami membuat kami terhimpit, manakala ada beban yang membuat kami sampai akhirnya mengambil keputusan yang salah, kami rindu kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Di doa dan pengharapan kami, kami rindu menyambut undangan Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati kita.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada altarmu.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan menyampaikan beragam informasi dalam Warta Berita Fajar Papua. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura lewat Warta Berita Fajar Papua di pukul 6. Sesaat lagi Anda pun juga bisa menyaksikan secara live di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan di pagi ini, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah di tanah Papua tidak terjebak praktik oligarki kekuasaan. Penutupan MTQ dijadwalkan akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah di tanah Papua tidak terjebak praktik oligarki kekuasaan. Laporan Rizky Kurniawan.
2: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto meminta kepala daerah di tanah Papua tidak terjebak dalam praktik oligarki kekuasaan. Kepala daerah juga diminta tidak membiarkan pihak luar mengendalikan jalannya pemerintahan. Pesan itu disampaikan Setio saat rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dan otonomi khusus Papua di Jayapura. Ia mengatakan praktik tersebut dapat muncul ketika kepala daerah bergantung kepada pihak tertentu sejak proses pemilihan. Kondisi itu berpotensi memengaruhi pengambilan kebijakan setelah menjabat.
3: Kemudian relasi antara patron dengan klien. Ini juga menurut saya harus bisa dihindari. Sedikit banyak mungkin harus bisa ya dikurangi. Mungkin menghilangkan 100% saya yakin nggak. Ya, dari sisi hubungan timbal balik antara beberapa pihak, baik itu pihak dari pemerintah dengan pihak-pihak lain, mungkin nggak akan bisa dihilangkan. Tapi paling tidak dikurangi. Jangan sampai kepala daerah dikendalikan oleh orang luar. Kalau dikendalikan oleh orang luar, ya, ada di beberapa tempat itu yang menggunakan blokir pada saat mereka mencalonkan pilkada itu menggunakan bohir. Nah begitu jadi, bohirlah yang mengatur, ya, bohirlah yang kemudian menentukan, ya, yang menimbulkan akhirnya sebuah kesenjangan karena harusnya aturannya, sistemnya sudah modern, tapi kemudian ya secara mental ini yang rusak.
2: Ketua KPK Setio Budianto menegaskan kepala daerah harus fokus menjalankan amanat rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi juga diminta menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan publik. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura membahas upaya pencegahan peredaran narkotika, khususnya ganja yang diduga masuk melalui wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan akan memperketat pengawasan di pos-pos perbatasan, terutama pada jalur tidak resmi atau jalan tikus yang diduga kerap dimanfaatkan sebagai akses masuk narkoba ke Kota Jayapura. Menurut Wali Kota, peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Karena itu pemberantasannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Abisai Rolo juga mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Saudara, Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Laporan Arul Firmansyah.
4: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
5: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
4: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
5: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar, untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualan tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya termasuk asosiasi pedagang tahu tempe, ya pembuat tahu tempe di Jawa, kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti kedepannya juga membeli Kadim ini.
4: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
6: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
4: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumarupen mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua memperkuat integritas dalam pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS. Menurut Aryoko, dana OTSUS harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua. Ia mengatakan dana tersebut merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aryoko mengingatkan masih terdapat potensi kerawanan dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan hibah dan bantuan sosial hingga pengadaan barang dan jasa. Karena itu pengawasan perlu terus diperkuat. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda pun juga bisa menyaksikan kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Penutupan MTQ dijadwalkan akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umrah. Berikut laporan Ade Irfan.
2: Pelaksana Musabahah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupan yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026 malam nanti. Koordinator Bidang Acara Protokoler dan Seni Budaya MTQ 31 Papua, Haji Salahuddin mengatakan, hingga saat ini hanya tersisa 3 cabang lomba yang masih dipertandingkan, yakni Hifzil Quran, Tilawah Al-Quran, dan Tartil Al-Quran. Menurut Salahuddin, panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara penutupan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan agar pelaksanaan penutupan berlangsung lebih baik.
3: Tapi nanti akan diumumkan secara resmi oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ pada saat acara penutupan. Kemudian terkait persiapan pelaksanaan penutupan, kami sudah menyiapkan dan kami sudah melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan di pada saat acara pembukaan itu kami akan memperbaiki dan menyempurnakan di acara penutupan. Dan informasi juga insya Allah akan dihadiri nanti oleh Bapak Menteri Urusan Haji dan Umroh. Beliau besok akan tiba melakukan kunjungan kerja dan kami sudah terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi bahwa beliau akan hadir sebagai tamu kehormatan yang meninjau langsung kegiatan MTQ sekaligus hadir untuk memberikan sambutan kehormatan begitu.
2: Salahuddin berharap pelaksanaan MTQ yang digelar setiap 2 tahun sekali terus mengalami peningkatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi para peserta. Adi Irfan melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kota Jayapura akan mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan atau pos kamling di seluruh wilayah kota sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil rapat forum koordinasi pimpinan daerah. Selain mewajibkan pos kamling di setiap lingkungan, pemerintah juga akan menggelar lomba pos kamling untuk mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberadaan pos kamling diharapkan dapat mencegah berbagai tindakan kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan gangguan keamanan lainnya melalui kegiatan ronda malam. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antar masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif di wilayah Kota Jayapura. Bupati Jayapura ajak gereja perkuat kolaborasi bangun generasi Papua. Berikut laporan Ade Irfan.
2: Bupati Jayapura Yunus Honda menghadiri penutupan konferensi ke-5 sekaligus pelantikan Badan Pengurus Gereja Kema Injil Indonesia Sinode Papua masa bakti 2026-2031 di Sentani Jumat kemarin. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peran gereja dalam memperkuat pembangunan daerah melalui sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Yunus Wonda menegaskan bahwa gereja merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura.
4: Kami berharap semua peran gereja, ya tadi saya sampaikan bahwa kita seringkali melihat di luar, ya gereja-gereja sekarang seringkali berpikir keluar, terlalu jauh. Sementara kami di dalam sendiri, ada banyak generasi kita hari ini, anak-anak kita yang hancur, ya. Baik itu dengan minuman keras, dengan pergaulan bebas, narkoba. Nah, kami Kabupaten Jayapura termasuk narkoba yang cukup tinggi hari ini. Ya ini kan peran gereja. Makanya saya tadi mengajak supaya sebagai mitra pemerintah, gereja-gereja saya ingin supaya sama-sama kita kolaborasi. Selamatkan anak-anak ini, selamatkan generasi. Pemerintah mungkin secara ini pasti pemerintah lakukan, tapi mentalitas dia, rohani dia harus dibentuk. di mana untuk benar-benar dia hidup benar-benar untuk takut Tuhan, sehingga ke depan masa depannya tidak hancur dengan kehidupan dia, dengan seks bebas, narkoba, miras yang merajalela hari ini.
2: Bupati juga mengajak seluruh gereja untuk mengambil peran aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Ia menilai tantangan seperti minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.
4: Gereja ini kan mitra pemerintah. Sekolaborasi dalam pembangunan ke depan, memang pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Mitra adalah gereja. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dalam satu pemerintahan, itu pertama posisi adalah adat dulu. Setelah adat, baru agama. Agama baru pemerintah. Jadi ini bagian yang tidak bisa terpisahkan antara gereja, antara pemerintah dengan gereja, pemerintah adat. Ini harus tetap menjaga kolaborasi dalam membangun daerah.
2: Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjalankan. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjalankan berbagai program pencegahan dan penanganan masalah sosial sesuai kewenangannya. Namun, pembentukan mental, karakter, dan kehidupan rohani masyarakat membutuhkan dukungan gereja agar generasi muda memiliki rasa takut kepada Tuhan serta mampu meraih masa depan yang lebih baik. Adi Irfan melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vieira resmi menunjuk Andri Ramawi sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim 2026-2027. Alfredo Vieira menegaskan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang. Ia menilai Andri dapat memahami karakter pemain Papua, budaya Persipura, serta besarnya harapan masyarakat terhadap tim berjuluk Mutiara Hitam itu. Kata Alfredo, dalam berbagai tugas nanti akan menentukan arah besar sepak bola Persipura. Sedangkan coach Andri memimpin langsung tim di lapangan dalam menghadapi kompetisi baru. Mantan pelatih Persibaya Surabaya ini berharap coach Andri mampu mengembang kepercayaan tersebut serta membawa Persipura menjadi tim yang lebih kuat dan lebih baik pada musim mendatang. Diketahui musim lalu Andri Ramawi memiliki kedekatan bersama Alfredo Vieira saat di PSIS Semarang. Ia menjadi pelatih kepala, sedangkan Alfredo Vieira yang menjadi direktur teknik. Namun mendadak memilih keluar dengan alasan pribadi bersama dengan Alfredo Vieira saat itu. Ramawi merupakan pelatih sepak bola berusia 40 tahun itu, memiliki lisensi AFC yang pernah juga menjadi asisten di Persipura, mendampingi Jack Thiago dan Alfredo Vieira.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Dari Jalan Tersangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya, menyambut mentari pagi ini begitu kelihatan manfaat akan kita rasakan ketika sinar paparan matahari kita manfaatkan untuk membugarkan diri di pagi ini. Apalagi semalam sempat diguyur hujan yang cukup deras untuk seputaran kota Jayapura. Dan apakah ini juga akan menunjukkan suasana cerah di pagi ini? Namun yang jelas kalau kita melihat suasana cuaca di pagi ini tampaknya akan cerah ya. Dan ini tentunya momen yang dapat kita manfaatkan untuk membugarkan diri. Selamat pagi Oma, Opa. Biasanya pagi-pagi sudah pada bangun ya untuk beberapa aktivitas biasanya. Begitu pula juga untuk yang lainnya yang memanfaatkan momen untuk car free day biasanya, yang cukup banyak ya masyarakat memanfaatkan pagi untuk mengikuti car free day di seputaran jalan ya, di Jembatan Merah ya. Dan di situ juga banyak pelaku UMKM biasanya pagi-pagi yang sudah mulai berjualan ya, ada yang berolahraga juga ya. Ini bisa tentunya dimanfaatkan untuk bisa tetap menjaga imunitas kita selalu sehat. Salam sehat semuanya di pagi ini, dengan penuh harapan baru di hari yang baru, menikmati akhir pekan bersama keluarga menjadi momen spesial untuk beberapa kegiatan yang mungkin sudah Anda rencanakan sebelumnya untuk di hari ini. Namun yang jelas tentunya Anda tetap terus atau bersama kami, mengingat kami pun akan menghadirkan beragam informasi-informasi menarik di setiap program acara yang tetap terus menemani Anda.

0: waktunya kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya benar, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jaringan berita nasional disiarkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan Kolesom Jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance INDEP, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah. Terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prastio menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana Perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
3: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhub Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
4: Pangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
3: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Soehardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Soehardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Rumah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
6: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
5: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
7: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung pada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
5: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
9: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya, sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
8: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
10: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
8: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya, Rosihan Anwar.
11: Ini nunggu-nunggu ya. Makanya ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
12: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayu listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
11: Kalau saya siap.
13: Ya, cuman tinggal nunggu aja ya. Ya. Cepat diganti, Pak.
11: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, ya, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
12: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
11: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat.
14: Setuju enggak bisa Malioboro nanti.
11: Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
12: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
11: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu.
13: Iya, yeah, Nix tahu ya?
11: Ya, saya juga. Nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu loh.
12: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
1: Kira budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirap dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Gampang banget sih dapatnya, banyak banget.
16: Dapat apa ini?
15: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
17: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngerundul Widianto kepada wartawan mengatakan kira budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, silaturahmi antar warga setempat.
16: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kira budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngerundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga, kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
17: Ia juga mengatakan kira budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Berundung yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah digirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
15: Gampang-gampang banget sih, dapatnya banyak banget.
18: Dapat apa ini?
15: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya, Pak.
18: Seneng gak?
15: Seneng. Baru pertama kali, first time. Lumayan buat makan di posko.
17: Antusias masyarakat setempat dalam kira budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
16: Gembira sekali dengan adanya kira budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Berundung. Jadi harapan kami ke depan Umbul Berundung menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
17: Pada gelaran kira budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
19: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
20: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
19: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
21: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu, beratnya orangnya itu punya hajatan, itu baru lebih.
19: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pari Kediri ini, pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
18: Pesawat OMC sudah berada, sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan tanggal hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
0: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
22: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga, tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu loh asapnya.
0: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Siringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Setelah penyampaian warta berita dengan Pro 3 Jakarta, beragam informasi kami akan sampaikan untuk Anda sesaat lagi. Ada satu informasi duka nantinya juga akan kami sampaikan, dan ada satu informasi terkait harga sembako harga sembako Kota Jayapura per tanggal 15 Juli 2026. Kami akan sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara untuk menemani Anda. Selamat pagi semuanya.

Saudara pendengar, untuk satu informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dari keluarga Bapak Erwin Iriu, untuk keluarga yang berada di Jayapura, Biak, Papua Nugini, Kampung Tobati, Engkros, Kayu Pulau, Kayu Batu, dan Asai. Berita duka yang ditujukan untuk keluarga besar di Tobati, Ondo Afi Besar Tobati Injros Yohan Yanti Hamadi, Ondo Afi Badik Rau Hans Hoa Iriu, keluarga besar Iriu, keluarga besar Hai, keluarga besar Hasor, keluarga besar Mano, keluarga besar Hamadi. Selanjutnya untuk keluarga besar Yangros, keluarga besar Hanasbe, keluarga besar Meroje, keluarga besar Sanyi, keluarga besar Drunyi. Untuk keluarga besar di Kayu Batu, keluarga besar Makanuai. Untuk keluarga besar di Kayu Pulau, keluarga besar Yowe, keluarga besar Sibi, dan keluarga besar Soro. Keluarga besar di Asei, keluarga besar Doce, keluarga besar Hengga. Dan untuk keluarga besar di Biang, keluarga besar Kaisiepo, keluarga besar Mansnebra, keluarga besar Mandowen. Untuk keluarga di PNG, keluarga Pruto dan Pimahe di Lido. Isi berita duka ini, telah meninggal Bapak terkasih Bapak Max Tuar Iriu pada usia 84 tahun. Untuk pemakaman Max Tuar Iriu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 bertempat di kota Delft, Belanda. Demikian untuk satu informasi duka ini dari keluarga besar Erwin Iriu di Jayapura. Kami mohon untuk dapat diteruskan kepada pihak-pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuan Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

Mau liburan ke luar negeri, umroh, studi, atau perjalanan bisnis? Kantor Imigrasi Jayapura menghadirkan paspor ceria, layanan imigrasi yang lebih dekat dan lebih mudah untuk masyarakat. Datang langsung pada kegiatan Car Free Day

0: Bagi yang ingin mengganti paspor, cukup membawa KTP elektronik dan paspor lama. Kuota pelayanan terbatas. Tersedia 25 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 25 kuota walk-in. Biaya PNBP sesuai ketentuan pemerintah. E-Paspor 5 tahun sebesar Rp650.000 dan E-Paspor 10 tahun sebesar Rp950.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-5464-8324. Kantor Imigrasi Jayapura. Imigrasi hadir lebih dekat. Imigrasi untuk rakyat. Imigrasi untuk rakyat.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi terkait tentang harga sembako di Kota Jayapura per 15 Juli 2026. Untuk jenis barang seperti beras bulog per kilogram Rp13.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp12.500 di Saga AB. Untuk beras betet per kilogram Rp19.200 di Saga AB, Rp18.650 di Mega Waina. Untuk jenis barang beras 99 Rp20.000 per kilogram di Saga AB, Rp18.650 di Mega Waina. Adapun jenis barang seperti daging, ikan dan telur, untuk daging sapi impor Rp189.900 di Hypermart Kota dan AB. Untuk di Saga AB Rp186.000. Untuk daging sapi lokal Rp140.000 di Pasar Ramadi dan Pasar Yoteva. Ayam ras boiler antar pulau Rp50.000 di Pasar Yoteva, Rp44.900 di Hypermart Kota dan AB. Untuk ayam potong lokal pendengar Rp70.000 di Pasar Yoteva, Rp46.000 di Mega Waena. Untuk ayam kampung per ekor Rp150.000 di Pasar Ramadi dan Yoteva, Rp52.000 di Saga AB. Udang Rp104.900 di Hypermart AB, Rp92.000 di Pasar Ramadi. Sementara untuk ikan mujair per kilogram Rp53.000 di Pasar Yoteva, Rp51.000 di Mega Waena. Untuk ikan cakalang per ekor Rp70.000 di Pasar Yoteva. Untuk ikan kembung Rp40.000 di Pasar Yoteva. Untuk ikan ekor kuning per ekor Rp63.000 di Pasar Yoteva. Telur ayam ras Rp43.700 di Pasar Hamadi, Rp34.000 di Saga AB. Untuk telur ayam kampung per butir Rp5.483 di Hypermart Kota, Rp5.000 di Saga AB, Pasar Ramadi dan Pasar Yoteva. Untuk sayuran pendengar bunga kol Rp87.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp40.000 di Pasar Ramadi. Untuk kol Rp45.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp28.000 di Pasar Ramadi. Buncis pendengar Rp42.900 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Ramadi. Wortel Rp42.000 di Saga AB, Rp24.900 di Hypermart Kota. Untuk kentang pendengar Rp42.000 di Mega Waena, Rp24.000 di Pasar Hamadi. Dan untuk tempe pendengar Rp23.960 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Yoteva. Sementara untuk tahu Rp15.600 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Yoteva. Selain itu, ada pun juga jenis bumbu seperti bawang merah Rp112.500 di Mega Waena, Rp61.000 di Pasar Yoteva. Bawang putih Rp60.000 di Pasar Yoteva, Rp54.000 di Saga AB. Cabai merah besar Rp153.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp80.000 di Pasar Yoteva. Cabai merah keriting Rp128.900 di Hypermart Kota, Rp55.000 di Pasar Hamadi. Untuk cabai hijau pendengar Rp97.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp50.000 di Pasar Yoteva. Cabai rawit pendengar Rp144.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp78.000 di Pasar Ramadi. Tomat Rp42.000 di Hypermart Kota, Rp8.000 di Pasar Ramadi. Selanjutnya untuk garam cap kapal 500 gram Rp6.000 di Pasar Ramadi dan Pasar Yoteva,

4.500 di Saga Abeng. Untuk jagung pengarah 31.000 di Pasar Yoteva, 10.000 di Pasar Ramari. Pisang Barangan 12.500 di Mega Wena, 5.000 di Pasar Ramadi. Jeruk 32.900 di Pemertak AB, 10.000 di Pasar Yoteva dan Pasar Hamadi. Selain itu makanan minuman hasil pengolahan susu kental manis Carnation 400 gram 14.000 di Pasar Ramadi. Rp12.590 di Pemot Kota dan AB. Susu Denko Vanilla dengar 400 gram Rp49.950 di Apartemen AB, Rp42.500 di Saga AB. Susu San Vanilla, maksud kami susu SGM Vanilla yang 400 gram Rp48.000 di Pasar Yoteva, Rp43.500 di Saga AB. Mentega kemasan Blue Band 250 gram Rp18.500 di Saga AB, Rp12.000 di Pasar Yoteva. Sarin ABC besar 425 gram Rp30.000 di Saga AB, Rp24.000 di Pasar Ramadi. Untuk sardin kokin besar pendengar yang 425 gram Rp28.000 di Mega Waena, Rp22.000 di Pasar Ramadi dan Pasar Yoteva. Selanjutnya untuk minyak goreng pendengar, untuk minyak goreng curah 1 liter Rp18.000 di Pasar Yoteva. Untuk minyak goreng Bimoli 1 liter Rp28.000 di Mega Waena, Pasar Ramadi dan Rp25.000 di Pasar Yoteva. Untuk minyak goreng Sania 1 liter Rp23.000 di Pasar Yoteva. Untuk minyak goreng Tropical 1 liter Rp23.395 di Hypermart AB, Rp23.000 di Pasar Yoteva. Untuk gula kiloan per kilo Rp21.000 di Saga AB, Rp19.000 di Pasar Ramadi. Untuk gula premium Rp22.500 di Saga AB, Rp20.000 di Pasar Ramadi. Dan untuk tepung kiloan Rp18.000 di Pasar Yoteva, Rp12.000 di Saga AB. Tepung premium Rp15.000 di Mega Wena, Pasar Ramadi dan Pasar Yoteva. Di Saga AB Rp14.500. Untuk mie instan pendengar, Indomie kari ayam perbungkus Rp4.000 di Pasar Ramadi, Pasar Yoteva, Rp3.290 di Hypermart Kota. Sedap soto ayam Rp4.000 di Pasar Ramadi, Pasar Yoteva, Rp3.290 di Hypermart AB. Untuk Indomie goreng spesial Rp4.000 di Pasar Ramadi dan Pasar Yoteva, Rp2.290 di Hypermart AB. Sedap goreng Rp4.000 di Pasar Ramadi dan Pasar Yoteva, Rp3.290 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Demikian pendengar, untuk beragam jenis sembako di Kota Jayapura per 15 Juli 2026 dari Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

0: panas sekali. Bikin macam di neraka sih.
1: Yuli, kok bicara bikin macam kau pernah tiba di neraka ya?
0: Aduh, tarada, tapi kenapa panas begini, Kak? Saya pun kulit macam tak bakar. Kau lihat ini, su tambah hitam. Kau lihat ini, hitam toh?
1: Macam biasa saja. Dari dulu saya lihat kau kulit itu memang begitu. Hitam, tapi hitam manis.
0: Oh, Kakak Agus, saya serius ini.
1: Serius ini?
0: Kok terasa cuaca panas ini, Kak?
1: Saya juga rasa, Yuli. Tapi mau bikin bagaimana? Memang cuaca model begini.
0: Ya, cuaca model apa ini? Panas. Tiba-tiba awan gelap turun hujan. Macam tak jelas, Kak.
1: Oh, jangan-jangan.
0: Kenapa?
1: Ini yang dong bilang cuaca ekstrim itu, Kak.
0: Cuaca ekstrim?
1: Yo.
0: Apa itu? Jangan kau bicara sembarang,
2: Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim serta ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian. Cuaca ekstrim dapat berpotensi menimbulkan bencana meskipun tidak selalu. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya. Dan terpantaunya beberapa aktivitas gelombang atmosfer.
1: Jadi, adik Yuli.
0: Kenapa?
1: Mau panas pica kah? Mau hujan besar kah? Angin badai kah? Bersyukur saja. Yang penting kita ini sehat-sehat, toh.
0: Kakak Agus. Itu sudah.
1: Huh?
0: Yang penting, jangan kau tambah bikin panas saya puh hati,
1: Terada, ya.
0: Sepanas ini.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, cuaca di pagi ini ya, ini sepertinya di beberapa wilayah lagi mendung-mendung manja. Mengajak kita lebih rileks, lebih santai kayaknya di rumah kayaknya untuk beberapa kegiatan kelihatannya. Tapi kita gak pernah tahu untuk perubahan cuaca sewaktu-waktu bisa terjadi untuk beberapa jam ke depan. Di ujung telepon tentunya kita terhubung dengan prakirawan dari BMKG Wilayah 5 bersama Bung Heri. Halo Bung Heri, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar, Bung?
4: Puji Tuhan, baik, Bung.
3: Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesediaan waktu menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Kota Jayapura seperti apa untuk beberapa jam ke depan dan tentunya di beberapa wilayah sekitarnya. Silakan.
4: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Papua. Hari ini Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Papua. Kemudian untuk siang hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarmi, Mamramoraya, Biak Numfor, dan Supiori. Kemudian untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mamramoraya. Demikian juga untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mamramoraya. Untuk suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan berkisar dari 70 hingga 99%. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang, untuk perairan utara Papua diperkirakan tinggi gelombang berkisar dari 0,5 hingga 0,75 meter. Dengan kecepatan angin 2-10 knot, angin bertiup dari timur hingga dari tenggara. Kemudian untuk perairan selatan Papua, diperkirakan tinggi gelombang berkisar dari 0,5 hingga 1,5 meter. Dengan kecepatan angin 2-20 knot, angin bertiup dari timur hingga dari tenggara. Selanjutnya untuk informasi pasang surut, pasang naik pada ketinggian 1,1 meter, terjadi pada jam 9:11 dan 22:15 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut pada ketinggian 0,3 meter terjadi pada jam 15:28 waktu Indonesia Timur. Jadi kami himbau kepada masyarakat Papua untuk selalu memperbarui informasi dari kami, dari BMKG untuk selalu memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Info cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0812-4806-4840 atau di akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian update info cuaca pagi ini.
3: Baik, terima kasih Bung Eri. Selamat untuk teman-teman yang bertugas di sana. Dan saudara pendengar, itulah informasi perkembangan cuaca untuk kebersamaan kita di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026, ya. Dan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, tetap bersama kami. Kami pun juga akan menyampaikan beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi dan Informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sekilas informasi untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Kita tetap menantikan tentunya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan perlu diketahui pendengar, siapa yang akan menjadi pemenang Piala Dunia 2026, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan akan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini diidentik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini pendengar, FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu pendengar, ada sebanyak 1996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang selesai pertandingan di Stadion New York, New Jersey, Senin 20 Juli 2026 hingga menjelang final. Ia belum menghadiri satupun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt kemudian kembali menginformasi agenda kehadiran Presiden. Hubungan Infantino dan Trump sempat menjadi sorotan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia musim panas ini. Trump sebelumnya sempat meminta FIFA meninjau kembali kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun ya. Keputusan FIFA menangguhkan larangan bermain otomatis Balogun memicu kritik mengenai integritas kompetisi. Balogun ini akhirnya tampil menghadapi Belgia, tetapi Amerika Serikat tetap menelan kekalahan telak 1-4. Sementara itu New York sendiri masih berada dalam peringatan kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada. Meski demikian pendengar, kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan laga final. Itulah sekilas informasi pendengar. FIFA siapkan cincin juara bagi pemenang final Piala Dunia 2026, selain juga tentunya dengan bonus-bonus lainnya yang akan diberikan. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta. C-C-17.

0: Gempa. Gempa. Gempa. Kiki. Kiki. Kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari. Itu bahaya. Kita punya 3 detik. Ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar di manapun Anda berada, pukul 8.40 menit untuk Indonesia Timur. Masih terkait tentang informasi Piala Dunia 2026 di mana FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia Slavko Vincic memimpin laga final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol. Partai final rencananya berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026. Dalam pengumumannya, pendengar, FIFA menilai Vincic ini memiliki pengalaman memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional. Dia juga pernah memimpin final Liga Champions UEFA 2024. Slavko ini mengatakan dirinya merasa terhormat mendapat kepercayaan memimpin partai puncak Piala Dunia 2026. Dan Slavko akan didampingi dua asisten wasit senegaranya, Thomas Klancnik dan Andras Kovacic ya. Sementara wasit keempat adalah Facundo Tello dari Argentina. Untuk video asisten reference VAR, FIFA menunjuk Alejandro Hernandez dari Spanyol sebagai VAR utama. Ia akan dibantu Juan Martinez Munuera, Massimiliano Irati, dan Carlos de Cesero Grande. Laga final akan mempertemukan juara bertahan Argentina menghadapi Spanyol dalam perebutan trofi Piala Dunia edisi 2026. Partai final Piala Dunia 2026 akan berlangsung Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, artinya di sini jam 4 pagi ya, jam 4 dini hari. Aduh, ini kok finalnya hari Senin ya. Gimana gitu hari Seninnya? Pada saat waktu-waktu mau bekerja juga itu ya. Tapi saya yakin Anda mempunyai cara lah tentunya untuk tetap dapat memanage waktu ya, untuk mempersiapkan juga tentunya segala bentuk kesehatan Anda ya. Jangan banyak begadang, tapi kayaknya akan begadang nantinya di hari Senin. Kadang biasanya kita tidur cepat di hari Senin karena final ini ya. Mudah-mudahan pimpinan dapat mengerti kalau datang terlambat, Kak. Tapi absen tidak pernah mengerti. Jam absen tetap absen. Itulah sekilas informasi pendengar ya untuk FIFA ini tunjuk Slavko Vincic ini memimpin final Piala Dunia 2026 nanti di mana pertandingan akan berlangsung pada Senin dini hari. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Duh, kok banyak nyamuk ya? Apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit? Udah gitu habis gigit gatel lagi.
1: Dih, lagunya slang kali ah.
2: Terlalu manis untuk dilupakan.
0: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
1: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
0: Oh, begitu.
1: Udah tahu kan sekarang?
0: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
1: Mau kemana?
0: Mau nyari obat nyamuk.
1: Bye.
0: Bye.

Ya, pendengar, menjaga ketahanan daya tahan tubuh ini sangat berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak serta biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Menurut kebutuhan, cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar. Mengelola stres juga menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Melakukan relaksasi, meditasi, dan menekuni hobi dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Menjaga kebersihan diri terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun dapat mengurangi resiko penularan penyakit. Kebiasaan sederhana ini efektif mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan ke dalam tubuh. Menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Gaya hidup yang lebih sehat membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Nah, paparan sinar matahari pada pagi seperti saat ini adalah durasi yang wajar dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit tetapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari dengan menerapkan berbagai tips tersebut. Tentu peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari dapat meningkat. Itu pun kita bisa lakukan di akhir pekan seperti ini ya, di mana waktu yang cukup banyak di rumah bersama keluarga, ada beberapa aktivitas dan tentunya Anda saya yakin juga mempunyai cara tersendiri bagaimana kemudian mampu menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jaringan berita nasional disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran.
1: Sudah saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jaringan berita nasional disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.